0: ada dialog permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, dimana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi kompetensi siswa.
6: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Nenok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.

0: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
1: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singi.
3: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies.

0: ada rabies task force, Asian rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
1: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCC government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
1: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Asian Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adanya kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhuran kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
7: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol.

0: kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan

0: kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Dia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Dirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan ternyata kemarau kita sempat ngerasain angin yang kencang, bahkan hari ini mungkin ya. Tapi yang jelas memang kalau musim kemarau itu pendengar tidak hanya dengan cuaca panas dan minim hujan. Seringkali memang disertai dengan angin kencang, dan ini merupakan fenomena umum. Seperti hal yang dijelaskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bahwa ini adalah sebagian dari dinamika atmosfer pada musim kemarau. Dan menurut BMKG, salah satu penyebab utama adalah ini seperti yang menurut BMKG, ini adalah salah satu dari penyebab utama angin kencang adalah aktifnya monsun Australia. Angin muson Australia itu membawa masa udara kering dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin menuju wilayah Asia yang bertekanan udara lebih rendah. Permukaan atau perbedaan tekanan udara tersebut akhirnya ini membuat aliran angin menjadi lebih kuat ketika melintasi Indonesia. BMKG juga menjelaskan bahwa pada musim kemarau, langit pada umumnya cerah menyebabkan permukaan bumi menerima penyinaran matahari secara maksimal. Jadi pemanasan yang kuat di daratan membuat udara panas naik dengan cepat, kemudian digantikan oleh udara lebih dingin di daerah sekitarnya. Proses ini memicu embusan angin terasa lebih kencang, terutama pada siang hari hingga sore hari. Selain itu juga apabila terjadi fenomena iklim seperti El Nino, kondisi udara di Indonesia menjadi semakin kering. Berkurangnya pembentukan awan dan curah hujan itu memperbesar perbedaan suhu dan tekanan udara, sehingga dapat memperkuat kecepatan angin di sejumlah wilayah. Diingatkan dari BMKG bahwa angin kencang di musim kemarau ini bisa meningkatkan resiko pohon tumbang ya. Lalu tidak sedikit juga ada kerusakan atap rumah, ada baliho yang roboh, sampai terganggunya jaringan listrik di wilayah pesisir, angin juga lebih kuat malah ya. Dan ini tentu bisa memicu gelombang laut lebih tinggi sehingga para nelayan itu sendiri diminta harus meningkatkan kewaspadaannya.

Kuliner 55 menit dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan menghadirkan selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bincang santai hari ini tentang menjaga pengasuhan anak di tengah kesibukan. Saya akan pandu nanti selama 1 jam. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga hari akhir pekan ini atau hari libur Anda bisa menikmati bersama keluarga. Karena tidak sedikit orang yang melakukan pekerjaannya juga ada di hari ini, hari Minggu, termasuk saya sendiri. Ya, dan kita bicara soal menjaga pengasuhan anak di tengah kesibukan. Dan hari ini juga nantinya akan menghadirkan narasumber kami, insya Allah ya, ini akan hadir di layanan Zoom, yaitu psikolog kita. Dan kita bincangkan tentang kesibukan orang tua yang selalu bekerja dan berada di kesibukan tinggi. Nah, memang bekerja itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab, dan ini menjadi satu keharusan ya bagi seorang yang sudah memiliki keluarga. Namun di tengah keterbatasan waktu, minimnya berinteraksi, ini ternyata bisa menghambat atau bisa mengaruhi perkembangan anak, baik dari sisi psikologis, pembentukan karakter, kemudian dari pendidikannya, itu juga bisa dipengaruhi. Nah, olehnya yang menjadi tantangan ini bukan bagaimana para orang tua memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga bagaimana ia harus tetap menjaga kualitas dari pengasuhan anaknya agar bisa tetap merasa diperhatikan, merasa lebih nyaman di tengah-tengah keluarga yang mungkin hanya seorang bapak atau hanya seorang ibu atau kedua-duanya bekerja. Nah, ini bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan emosional yang cukup. Hari ini kita nanti akan membincangkan dengan narasumber kita, ada psikolog kondang kita, Bapak Temi Andreas Habibi SPI, MPSI. Ya, kita tunggu Pak Temi di layanan Zoom hari ini, dan kita tentu akan mengetahui betapa pentingnya dan bagaimana nantinya strategi dari parenting untuk bisa dilakukan oleh para orang tua pekerja yang punya kesibukan pekerjaan. Bagaimana dia bisa menjaga kedekatan emosional bersama anak-anaknya yang walaupun dalam keterbatasan waktu. Bagaimana juga dampaknya, kita akan juga bisa mendengarkan siaran ini pendengar di Pro 2 RRI Gorontalo. Di RRI Pro 2 Gorontalo melalui 92,4 ya, jadi jangan kemana-mana, ini bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo atau juga di RRI YouTube kami, RRI Gorontalo YouTube, maupun Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id. Kita menanti dan kita break dengan satu persembahan berikut ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan Bapak Temi, ya. Alhamdulillah, Pak Temi sudah bersama di layanan Zoom kami hari ini. Apa kabarnya, Pak? Oh iya, ini Kakak Temi panggilnya ya, Kak Temi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, lagi santai di hari Sabtu ini, nggak apa-apa ya, mengganggu selama sejam kurang lebih lah ya.

0: anak dan memang kita bisa melihat adanya kenyataan dari sudut pandang psikologi saat ini. Mungkin KTMI bisa kasih tahu nih bagaimana ketika melihat fenomena seperti ini. Karena ketika ada orang tua yang harus bekerja meninggalkan anaknya untuk sementara karena adanya tuntutan ekonomi.
1: Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sangat senang sekali pagi ini bisa berbagi atau berdiskusi ya tentang suatu fenomena yang saya kira banyak terjadi ya di sekitar kita. Bagaimana kemudian hari ini orang tua itu kemudian menjadi lebih sibuk untuk mengejar uang dan kemudian seperti apa dampak-dampaknya kepada anak-anak kita ya. Pertama bahwa tentu stabilitas ekonomi itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang kepastian. Kepastian bahwa besok kita masih bisa mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan dan mendapatkan hal-hal yang juga kita inginkan. Jadi ketika ketidakpastian ini lebih banyak daripada kepastian, maka ini menimbulkan instabilitas ya. Di dalam diri seseorang dan kemudian dia tergerak untuk mengejar stabilitas itu. Dan kita tahu kalau misalnya dampak ekonomi ini memang secara tidak langsung memang berdampak kepada anak-anak. Dan itu banyak sekali dikemukakan melalui riset-riset. Di antaranya riset dari Nasr 2025 ya, bahwasanya stres finansial ini seringkali mempengaruhi ketergangguan emosi orang tua. Dan ini pengaruhnya luar biasa ya. Emosi orang tua yang terganggu ini tentu juga membawa pada pola-pola pengasuhan yang kasar atau yang keras atau yang agresif, dan ini menimbulkan masalah ekonomi pada masalah emosi maaf ya masalah emosi pada nah sehingga memang kalau kita lihat keuangan ini memang kalau misalnya dalam keadaan yang tidak stabil ini meningkatkan stres emosi pada diri para ayah dan bunda ya. Dan ketika orang tua bisa bangkit dari stresnya, kemudian anak-anak mendapatkan dampak dengan melalui kekerasan-kekerasan baik verbal ya, atau fisik atau mungkin psikis dari orang tua. Di sini kita juga harus tahu kalau misalnya finansial juga ini stabilitas finansial ini responnya berbeda pada suami atau istri ya atau pada laki-laki. Kalau atau para suami dan ini di didapatkan dari beberapa riset saya baca ya, jika para suami mengalami distress secara ekonomi itu biasanya mereka cenderung jadi lebih mudah murung, mudah menarik diri.
0: Halo,
1: bersikap ketusnya kepada siapa ya? Halo,
0: ya sempat terganggu tadi KTMI. Bisa dilanjutkan lagi
1: ya, sampai di mana tadi ya?
0: Ya
1: tadi sampai di suami ya.
0: Iya, suami yang tidak melibatkan diri.
1: Oke, biasanya suami ketika misalnya menghadapi stres karena finansial itu kemudian mereka cenderung menjadi lebih murung, menarik diri dan gampang ketus ya, atau bersikap kasar kepada pasangan atau keluarga. Untuk menarik diri ini biasanya mungkin kalau kemarin-kemarin sempat ada meme ya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau stres itu duduk di kursi besi di depan toko retail gitu ya, sambil gitu ya, sambil kontemplasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah respon menarik diri dan murung tadi. Dan ini dikemukakan oleh Poncesta ya tahun 2016 ya.
0: Ada yang

0: bilang lelaki tidak berbicara.
1: Nah, berbeda dengan perempuan atau oh iya betul.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalau perempuan agak berbeda lagi, Kak. Kalau perempuan ini justru menurut kontes ke tahun 2016, ini justru mereka biasanya mengalami kecemasan yang tinggi, ya. Dan ini ditandai dengan sikap menuntut yang lebih tinggi. Misalnya kepada suami, ini beras udah mau habis, ini uangnya udah menipis, ini gimana besok, bagaimana mau bayar ini, bagaimana mau bayar itu, gitu ya. Jadi kecemasan-kecemasan ini biasanya bereaksi lebih besar, ya. Dan
0: jadi
1: biasanya perempuan di saat, ya?
0: Ada kepanikan gitu ya, kalau perempuan lebih banyak paniknya daripada prianya. Halo?
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau kepanikan kan berarti berkecemasan ya. Halo?
0: Ya,
1: Halo?
0: ya. Baik. Sudah.
1: Iya, berarti kan bersumber dari kecemasan Kak ya, kalau kepanikan gitu ya. Nah, biasanya perempuan kalau misalnya dalam keadaan stres finansial, mereka jadi ya, butuh teman untuk bercerita agar mereka kecemasan-kecemasan yang tinggi tadi ya, dan membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi. Jadi akhirnya dampak instabilitas finansial ini kemudian membuat komunikasi menjadi lebih macet dan bahkan mendorong niat bercerai ini makin kuat. Bukan karena hilangnya rasa cinta sebenarnya, tapi karena akumulasi beban ekonomi yang makin jadi-jadi.
0: Ya.
1: Nah, kemudian ada hasil dari Fanta et al, Fanta dan kawan-kawan. Jadi anak-anak juga itu bisa lebih cemas hanya dengan melihat wajah orang tua mereka yang tegang.
0: Ya. Sayang sekali ini.
1: Udah, itu juga
0: putus-putus ya.
1: Kemudian terdampak pada anak secara Halo?
0: Ya. Ya, Katemi ini suaranya masih putus-putus tadi ya. Mungkin bisa bagaimana ya jaringannya biar lebih bagus ya, tapi tadi sempat menyimak, silakan dilanjutkan kembali ya, mungkin bisa di off kan videonya dulu Kak Temi.
1: Oke, gimana kalau sekarang
0: ya, silakan Kak Temi.
1: Ya, tadi sampai di mana ya?
0: Ya, kalau selebihnya wanita itu lebih cenderung panik tuh kan, karena kecemasan lebih tinggi daripada pria, bapak-bapaknya.
1: Iya, betul. Jadi akhirnya perempuan jadi butuh banyak teman bicara, ya. Sentuhan fisik untuk menenangkan, kemudian informasi-informasi yang melegakan. Nah, kalau misalnya ini tidak terbentuk, tidak terbangun, akan menimbulkan apa ya, kemacetan ya dalam komunikasi ya. Dan akhirnya niat cerainya makin menguat, bukan karena hilangnya rasa cinta, tapi karena akumulasi beban ekonomi yang makin meninggi.
0: Ya.
1: Jadi memang instabilitas emosi ini di sisi lain memang mendorong orang untuk bekerja lebih keras, tapi diam-diam menggerogoti juga stabilitas rumah tangga dan stabilitas emosi orang-orang di dalamnya.
0: Ya, Kak
1: Gitu,
0: Temi.
1: Kak.
0: Ya. Lalu apakah memang adanya keterbatasan waktu bersama orang tua dan anak, apakah ini nanti secara otomatis bisa berdampak negatif juga terhadap perkembangan anak yang tadi mungkin ya sempat disentil bahwa bukan hanya karena tidak adanya cinta gitu, tapi ternyata ini kebutuhan ekonomi bisa mempengaruhi juga. Dan perkembangan anak seperti
1: Betul.
0: Apa ya dampak negatifnya?
1: Betul. Jadi ketidakhadiran orang tua ini kan pasti secara kuantitatif waktu gitu ya, jumlah waktu, frekuensi gitu ya, pasti pasti akan berkurang kan jika orang tua terfokus untuk mengejar stabilitas ekonomi tadi. dan secara kualitas juga ini terdampak. Karena saat orang tua aktif bekerja dan mengejar stabilitas ekonomi kan berarti menimbulkan rasa lelah atau bahkan sampai ke level burn out ya. Dan ini biasanya tidak terkelola dengan baik dan terbawa dalam relasi dalam rumah tangga. Nah, ada beberapa riset yang memang menunjukkan, tapi ini di Amerika Serikat. Orang tua yang bekerja itu kan cenderung meninggalkan anak-anaknya di rumah. Nah, ternyata dari hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di sana, satu, ini meningkatkan kecelakaan domestik di dalam rumah. Jadi misalnya ada anak-anak yang terkurung, ada yang mungkin menyalakan kompor, lalu kemudian menimbulkan kebakaran yang hebat di rumah atau di apartemen, atau kemudian jatuh dari tangga. Nah, ini secara fisik itu dampaknya terlihat. Tentu secara psikologis, ketika anak bertemu dengan orang tua yang lelah atau burnout, pasti anak-anak kemudian bisa menjadi sasaran pelampiasan emosi yang negatif tadi. Nah, belum lagi kemudian ketidakhadiran itu sendiri memang akan menimbulkan kekosongan pada hati anak. Jadi memang Kak, ini membawa banyak dampak secara fisik maupun secara emosional ya.
0: Iya. Dan mungkin ini berdasarkan dengan fenomena yang terjadi yang lagi viral ini, adanya anak yang ditinggalkan sendirian seperti tadi, kasus-kasus yang banyak di luar negeri sana, sehingga mungkin orang tua hanya bermodalkan CCTV ini, meninggalkan anak sendiri di rumah dengan kepercayaan terhadap CCTV kayaknya lebih tinggi dibandingkan dengan keyakinan seorang tua yang meninggalkan anaknya sendiri tanpa mengenal mental mereka seperti apa. Nah, apakah ada efek psikologis yang mungkin bisa membuat dia, anak-anak ini jadi lemah, atau sebaliknya bisa lebih kuat karena dia bisa mengurus sendiri, gak nangis, orangnya jadi mandiri, lebih apa namanya, lebih kreatif sendiri. Mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin ada negatif atau positifnya, Kak Temi?
1: Iya, memang ketika belakangan ini kita lihat ya, ada satu video viral gitu ya, di TikTok atau di Instagram gitu ya, ada peer online ya, itu bekerja dan mengawasinya melalui CCTV di kamar rumahnya ya. Dan itu kemudian menimbulkan empati sekaligus juga respon negatif dari netizen tentang fenomena ini. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa menimbulkan kemandirian pada anak? Ini tergantung. Kalau misalnya anaknya berada di usia SMP dan sejak SD kemudian telah dibiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan positif dan keterampilan hidup yang mencukupi, maka saat SMP kemudian dia ditinggalkan sendiri untuk mengurus dirinya dan rumah, itu akan jauh lebih bisa mendorong kemandirian yang baik. Nah, berbeda dengan anak-anak yang tidak dibiasakan, tidak diberikan kecakapan atau keterampilan untuk mengurusi diri dan rumah, saat ditinggalkan justru menimbulkan berbagai macam resiko. Jadi memang tidak bisa dipastikan ya, apakah membiarkan anak sendiri di rumah saat kita bekerja itu bisa meningkatkan kemandirian bagi anak. Tergantung pada bagaimana kita menyiapkan dan membiasakan hal-hal yang sifatnya mengurusi diri sendiri dan rumah sejak ia di masa kecil.
0: Ya, Kak Temi, mungkin ada hal yang utama yang perlu menjadi sebuah kebutuhan utama dari anak itu meskipun orang tuanya memiliki kesibukan yang tinggi. Nah, kira-kira apa yang paling dibutuhkan ketika anak-anak itu harus dipenuhi secara mental mereka? Apa kira-kira yang paling afdolnya itu yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada mereka?
1: Sebenarnya kalau dari berbagai macam riset ya, kehadiran orang tua itu dalam bentuk dua pola. Satu pola kedisiplinan, dan dua adalah pola kasih yang positif ya. Jadi ketika orang tua datang dengan disiplin, ini akan membentuk nilai, kompas moral, dan kontrol diri yang jauh lebih baik dalam hidup. Kemudian kasih sayang ini akan membangun rasa keintiman, kemampuan berrelasi yang positif, dan keyakinan-keyakinan diri yang positif bahwa ia selalu didukung dan disupport oleh keluarganya. Jadi memang kehadiran secara psikologis kita kembali pada dua aspek ini sebenarnya. Walaupun ada variabel-variabel lain, saya lebih condong pada referensi ini, yaitu pola disiplin dan pola kasih sayang yang konsisten. Nah, kemudian apa tadi ya, di Gorontalo khususnya itu sebenarnya kita tidak sebegitu individualis ya seperti di kota-kota besar ya. Jadi biasanya di Gorontalo ini ada satu rumah yang punya dua kakak atau tiga kartu keluarga gitu ya. Dan ini biasanya di dalam rumah itu cenderung ramai dan kita bisa mengandalkan satu dengan yang lain. Jadi fakta-fakta atau data-data yang saya sebutkan tadi di awal, memang ini lumrah terjadi di kota-kota besar yang individual. Tapi di Gorontalo dengan semangat kolektivisme yang sangat baik dan masih terpelihara, jadi peran orang tua ini bisa diganti oleh anggota keluarga lain dengan peran yang terbatas. Seperti itu, Kak.
0: Baik, menarik sekali karena pembiasaan juga ya, mungkin dari sejak kecil anak-anak itu mestinya diberikan penjelasan dengan cara penyampaian yang penuh emosional agar mereka bisa mengerti, dan hal ini bisa dibiasakan dari sekarang ya Kak Temi ya. Kalau misalnya seorang ibu memiliki pekerjaan dengan stabilitas tinggi di tempat kerjanya, jadi mungkin ibu-ibu para pekerja ini harus membiasakan diri bagaimana menyampaikan pesan-pesan kecil yang harusnya dibiasakan setiap harinya bagi anak-anak yang akan ditinggalkan nanti. Ya, dan kita break dulu ya Kak Temi ya, nanti kita kembali lagi untuk para pendengar lainnya. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi dan di Pro 2 RRI Gorontalo.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, masih di bincang santai hari ini dengan Kak Temi juga masih di layanan Zoom kita pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kita bincangkan juga gimana sih pengasuhan anak yang harus dilakukan oleh para bapak dan ibu yang tengah bekerja, terutama nih yang di Gorontalo masih muda-muda itu punya gairah tinggi untuk menjadi seorang bapak yang penuh tanggung jawab, memperlihatkan seorang bapak yang penuh tanggung jawab ini, terutama untuk para pasangan muda nih. Jadi ada semangat yang tinggi nih buat anak-anak muda yang masih punya jiwa muda tapi sudah berkeluarga ya. Yang namanya jiwa muda pasti di umur sampai 50 tahun itu masih muda aja. Hanya saja memang istilahnya ini adalah sebuah tanggung jawab. Dan bagaimana para orang tua pria yang memperlihatkan mereka tetap harus bekerja menjadi sebuah tanggung jawab besar. Nah, ini juga dibarengi dengan orang tua ibu yang juga gak mau ketinggalan nih ya. Biasanya kita udah, masa kamu aja yang kerja ya kan? Saya juga bisa, saya juga seorang pekerja, apalagi sudah pernah punya pengalaman ya sebelumnya. Ketika menikah ingin kembali bekerja, kira-kira nih ketika kebutuhan dari emosional anak kurang terpenuhi karena dampak dari orang tua yang terus bekerja ini, mungkin muncul terhadap perkembangan psikologis mereka, kira-kira apa saja nih yang kerap terjadi pada anak-anak setelah mereka terbiasa dengan tidak hadirnya sentuhan orang tua secara emosional. Kak Temi.
1: Iya, kasih kak ya. Jadi memang ini satu fenomena yang sering kita temui di era hari ini ya. Banyak
0: Halo. Iya. Kak Temi, halo. Ya, sayang sekali ini Kak Temi. Oke. Bisa kembali dengan Kak Temi? Halo. Ini bermasalah pada jaringan mungkin ya. Halo. Iya. Baik, sudah ada Kak Temi, silakan dilanjutkan.
1: Iya, memang banyak hari ini para suami, para istri itu kemudian terdorong untuk mencapai kesuksesan gitu ya, secara finansial. Dan akhirnya kemudian mengorbankan banyak hal dalam relasi mereka, bahkan sampai ke kualitas kebersamaan bersama dengan anak-anak. Saya sendiri memang ketika melakukan pelayanan konseling untuk calon pasutri, saya selalu memang menyampaikan ke klien-klien saya untuk bisa mempertimbangkan kembali perencanaan kapan baiknya memiliki keturunan atau anak ya. Idealnya memang kalau dari pengalaman praktik dan kemudian juga pengalaman atau fenomena yang hari ini saya amati, memang idealnya memiliki anak itu baiknya kita sudah melalui 6 bulan atau setahun setelah pernikahannya. Karena memang kita di 6 bulan atau 1 tahun pertama pernikahan itu kita menikmati dulu kebersamaan satu dengan yang lain, merumuskan apa-apa yang perlu dicapai, kesepakatan-kesepakatan apa yang perlu dibangun berkaitan dengan karir, keuangan, tanggung jawab, fungsi dan peran. Ini seharusnya diselesaikan dulu sebelum kemudian kita menghadirkan anak-anak di dalam keluarga kecil kita. Cuma kan memang kalau kita di Gorontalo ya, kalau misalnya ada pasutri yang belum punya anak itu kan jadi kayak apa ya, sering ditanya-tanya gitu kan, sering dibully ya, tanda kutip ya, atau dimain-mainin gitu ya, ditanyain kapan nih punya keturunan, kapan nih punya momongan, masa udah setahun nikah belum ada gitu ya. Padahal memang sebenarnya mempunyai keturunan itu harus dengan perencanaan.
0: Betul.
1: Bukan sebagai konsekuensi dari hubungan seksualitas antara suami dan istri saja. Nah, jadi memang itu satu. Kemudian yang kedua, memang harus dibedakan dulu mana kebutuhan dan keinginan kalau kita sudah menikah ya. Tentu kalau misalnya berkarir, memiliki penghasilan yang banyak, lalu kemudian itu mengorbankan berbagai macam hal yang fundamental dalam relasi pernikahan dan keluarga kita, berarti ini cenderung pada wanting ya, atau keinginan ya. Sementara di dalam pernikahan memang kita harus lebih banyak mendahulukan kebutuhan, karena kebutuhan ini sifatnya ada yang mendesak, ada yang sifatnya memang antisipatif ya, perlu diantisipasi gitu. Nah kalau misalnya suami dan istri sudah membangun komunikasi yang baik tentang hal ini dan juga mendahulukan atau memprioritas kebutuhan di atas keinginan, maka ego yang muncul dari masing-masing pihak untuk mengejar kesuksesan yang tadi di area finansial atau di area pekerjaan, ini kemudian berangsur-angsur akan muncul kompromi satu dengan yang lain. Cuma memang Kak, tidak bisa dipungkiri ya Kak ya, saat ini banyak perempuan lebih mengandalkan dan bersandar pada karirnya daripada pasangannya ya, karena beberapa di antara mereka ada yang meyakini bahwa karir dan penghasilan itu tidak akan mengkhianati gitu ya. Apalagi banyaknya paparan informasi tentang perceraian, perselingkuhan di medsos ini kan memang menimbulkan sisi paranoid tersendiri ya pada pada para istri ya. Ya, tapi akhirnya memang di sini peran RRI saya kira melalui Pro 1 juga bisa menetralisir gitu ya, bahwa banyak juga profil-profil rumah tangga yang sehat, yang baik untuk bisa ditiru gitu ya, melalui podcast atau pembicaraan atau dialog seperti ini gitu, sehingga para perempuan juga tidak kemudian mengalami trust issue dengan pasangannya, apalagi sampai paranoid tadi ya.
0: Iya. Yeah. Dan memang benar apa seperti yang dikatakan Kak Temi tadi. Tapi bolehlah kita juga, walaupun dengan anak-anak yang misalnya ya, bagi pasangan-pasangan muda baru saja memiliki anak dan sudah memikirkan harus mereka harus sekolah nanti seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya yang mesti dilakukan, hubungan antara kondisi emosional anak kemudian dengan motivasi belajar mereka, prestasi belajar mereka di sekolah nanti, bagaimana hubungan seperti ini?
1: Iya, jadi sekali lagi hubungan atau pengaruh antara relasi orang tua dengan kondisi emosional anak itu terletak pada reaksi-reaksi orang tua sebenarnya. Jadi ketika orang tua menanggung beban stres di luar sana akibat instabilitas finansial, maka ini kan akan mendorong reaksi-reaksi yang tidak konstruktif ya, atau positif buat anak gitu. Jadi memang yang paling terpenting di sini adalah, satu, orang tua harus punya kemampuan coping stres atau mekanisme penyelesaian stresnya dengan baik. Yang kedua, kemampuan meregulasi atau mengatur atau mengelola emosinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana pasangan bisa saling berbagi beban, fungsi dan peran, sehingga kemudian tidak ada yang terkorbankan. Dan yang paling terpenting adalah, kita itu bukan ngejar banyaknya, kita ngejar stabilnya. Ya, banyak orang suka sulit membedakan dua hal ini. Orang mengira banyaknya uang itu stabil gitu ya.
0: Belum tentu. Padahal ya, tidak.
1: Betul. Justru kadang ketidaksiapan kita menghadapi keberlimpahan secara material itu juga bisa menimbulkan masalah-masalah baru.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi memang yang dikejar adalah stabilitas tadi. Artinya kita punya biaya untuk operasional rumah tangga kita harian, kita punya biaya untuk ditabung, kita punya biaya untuk diinvestasikan, kita punya biaya darurat. Saya kira itu sudah bisa dibilang stabil ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya tempat tinggal dan kendaraan yang baik. Nah, kalau misalnya itu kita sudah miliki atau kita sudah punyai setiap hari, sebenarnya itu jauh lebih bisa menyehatkan. Karena keberlimpahan ekonomi itu hanya sebenarnya membuka berbagai macam akses-akses baru yang belum pernah kita nikmati aja. Misalnya tadinya dengan penghasilan sekian mungkin liburan kita ke Manado aja, tapi dengan keberlimpahan kita bisa ke Jakarta, ke Bali, atau ke luar negeri misalnya. Tapi pada akhirnya saat kita pergi ke tempat-tempat itu, yang menjadi berkesan kan adalah kualitas kebersamaan kita dengan keluarga, bukan kemudian layanan atau fitur-fitur yang ditampilkan melalui pariwisata yang ada di situ saja. Tapi momentumnya, memorinya gitu ya, kenangan-kenangannya bersama.
0: Ya, jadi itu sangat penting juga ya, walaupun dengan keberlimpahan ekonomi, tapi ternyata ada juga angin atau terpaan angin yang lebih keras lagi untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena ternyata ada yang namanya kebiasaan yang hedon nih ya, hedon ini yang biasanya juga kadangkala susah dibendung sama kedua orang tua yang mungkin baru saja merasakan itu ya. Akhirnya akan ya kita boleh bilang so terlena. Akhirnya juga bisa melupakan pendidikan anak, pengasuhan anak, mentalitas anak juga. So terlalu sering balife-life terus bar anak-anak poli terbengkalai.
1: Ini gaya. Betul, kita masih ingat, ada satu kampung di Jawa itu yang tiba-tiba bisa beli Fortuner, tiba-tiba bisa beli mobil-mobil mewah itu.
0: Iya, iya.
1: Karena tanahnya dibeli secara mahal oleh perusahaan gitu kan. Nah, itu kan karena tidak siap dengan keberlimpahan materi, akhirnya uang yang besar itu justru habis hanya karena kenikmatan sesaat, kepuasan sesaat gitu kan. Jadi memang penting bagi Pak Sutri untuk lebih memprioritaskan stabilitas finansial, dalam artian cukup ya, bukan sekedar berlimpah lalu kita tidak bisa mengelolanya seperti itu.
0: Iya, jadi harus dengar-dengaran dulu nih sama Pak Ustadz nih. Selain dengan KTMI tadi ya, secara psikolog, kita juga jangan terlena dulu dengan kehidupan yang mewah gitu. Karena mungkin kita sebelumnya tidak pernah mendapatkan itu, bukan berarti kita harus membuang-buang kelimpahan yang tadi. Dan sebenarnya yang terpenting adalah seperti momen-momen yang diciptakan ketika liburan bersama itu. Nah, mungkin dengan cara sederhana juga bisa menciptakan itu, momen yang terbaik dengan keluarga, bakar-bakar sate di rumah, beli daging sekilo, udah cukup nih. Daging sekilo buat makan bersama keluarga dalam sehari itu terbilang mahal ya kalau daging sekilo. Tapi kalau dihususkan untuk keluarga bersama, panggil teman-teman atau apa, ya kan? Momen seperti ini yang jarang-jarang ada, tapi ternyata bisa mempengaruhi mental anak. Ternyata orang tua kita juga sesayang itu sama kita, ya kan, memberikan makanan yang cukup.
1: Betul.
0: Lalu biarkan kita bersenda gurau bersama keluarga tanpa ada celah, ngomong apa aja langsung enak, ya kan. Dalam kondisi seperti itu memang terlihat sederhana, tapi ternyata punya kesan tersendiri bagi anak-anak. Ya mungkin bapak ibu yang sekarang jadi bapak dan ibu dulu pernah punya kesan terbaik waktu anak-anak dengan orang tua mereka. Dan itulah yang mungkin akan ditanamkan kepada anak-anaknya. Jadi pengasuhan, pola pengasuhan ini kalau yang baik, insya Allah bisa menurun yang baik juga kepada anak-anak kita. Ya, dan banyak
1: tapi, orang. Tapi ada yang menarik Kak di situ Kak.
0: Oke.
1: Jadi memang kenapa kemudian anak-anak kita juga hari ini kurang bisa begitu menikmati kebersamaan di hal-hal yang sederhana. Atau sebaliknya ya, orang tua seperti kurang bisa menerima kalau fasilitas yang sederhana itu bisa membahagiakan anak. Karena memang kita di era media sosial, Pak.
0: Beda.
1: Jadi
0: ya?
1: kita suka menganggap bahwa hal-hal yang ditampilkan oleh influencer, selebgram, melalui fasilitas-fasilitas yang mewah atau yang terkesan bagus ya, itu bisa membawa kebersamaan yang jauh lebih melimpah. Beda dengan kita zaman dulu, karena tidak ada pembanding, akhirnya kita nyate di halaman rumah aja udah segitu terapresiasi dengan baik ya. Kalau sekarang, itu cuma jadi apa ya, paling difoto, diupload, kemudian nunggu komen positif dari temannya gitu.
0: Kalau akhirnya punya komen lupa. Positif berarti bagus dong gitu kan.
1: Bagus gitu, betul.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya.
0: Jadi hal-hal yang baik sekarang ini perlu divalidasi dulu sama orang lain baru kita menganggap itu baik. Padahal kebaikan itu harusnya tumbuh dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Kak Temi ya.
1: Betul Kak, itu yang kemudian sekarang sering terdistorsi Kak melalui media sosial.
0: Baik. Lalu sekarang ini Kak Temi ya, banyak orang juga merasa sudah memenuhi kebutuhan anak secara materi. Tapi apakah pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memang boleh dikata ini sudah cukup dalam proses pengasuhan Ya, karena kalau kita lihat tadi ya, secara mental itu memang kurang. Dan bolehlah ini dikasih contoh lagi nih buat ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang baru memiliki anak dan mungkin bingung untuk bisa menghadirkan sebenarnya apa yang harus diberikan kepada anak selain dari pemenuhan ekonomi itu sendiri.
1: Iya, tentu pemenuhan ekonomi memang membawa sebagian pemenuhan ya dalam area kehidupan anak. Dengan memenuhi ekonomi tentu dia bisa bersekolah dengan baik, bisa punya makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian dia dia bisa punya akses transportasi yang nyaman ke sekolah, punya tempat yang bernaung yang aman dan nyaman. Memang memang itu semua tidak bisa dipungkiri datang dari pemenuhan ekonomi yang berkualitas gitu ya. Tapi juga anak-anak juga itu punya tangki cinta di dalam hatinya. Yang itu datang dari kualitas interaksi yang positif antara orang tua dengan anak. Misalnya dengan sholat bersama atau ibadah bersama,
0: nah, itu dia.
1: Makan bersama, bermain bersama, berliburan bersama, bercanda bersama, atau bahkan berbagi perasaan melalui cerita-cerita sederhana yang dia alami di sekolah atau di rumah saat kita di kantor tadi pagi atau sampai sore gitu ya. Jadi memang anak-anak itu selalu butuh kita untuk didengarkan.
0: Jadi gitu ya intinya. Jadi, kalau hari ini misalnya ya ibu bapak itu baru saja kerja dengan kepenatan yang ada, tapi setidaknya kita harus meluangkan dulu waktunya. Hari ini kakak belajar apa di sekolah, atau hari ini ada masalah apa dengan pelajaran di sekolah, kira-kira ada pesan apa dari guru, mungkin begitu ya Kak Temi ya.
1: Iya, tapi pertanyaannya terbuka Kak ya, kalau ya, itu kan pertanyaannya terbuka ya. Jadi misalnya kita bisa tanyakan dengan, coba ceritakan Nak, bagaimana sekolah tadi. Jadi kita biarkan dia berbicara dengan itu. Jadi kalau ada hal-hal yang penting kita bisa gali lebih lanjut.
0: Ya, baik. Dan pada akhirnya setiap orang tua itu punya ya tantangan masing-masing ya. Artinya dia punya perbedaan dengan permasalahannya masing-masing, tapi setidaknya hampir samalah setiap orang tua memiliki tugas yang terpenting dalam hal parenting kepada anaknya, meskipun dengan keterbatasan waktu dan juga adanya tuntutan ekonomi. Tapi kita udah di akhir waktu nih Kak Temi, sayang sekali ya, pengen ngobrol-ngobrol panjang ya. Dan nanti insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya Kak Temi ya, untuk topik-topik yang berbeda lainnya. Ya, semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat buat semua para pendengar ProSat RRI Gorontalo maupun untuk yang terus mendengarkan di Pro 2 RRI Gorontalo. Saya Insya harus tuntaskan bincang santai pagi ini. Terima kasih Kak Temi untuk waktunya di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
1: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita masih bersama dalam dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar pendengar Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, yang lagi pada menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga atau yang lagi sendiri, semoga suasana hari minggunya makin berasa ya. Kenapa makin berasa? Karena ada beberapa orang juga yang mungkin kali aja gitu ya, walaupun suasana hari minggu, suasana weekend, tapi masih tetap masuk kerja. Apapun itu, dinikmatin, dan semoga suasana hari, bukan hari minggu juga sih, tapi akhir pekan ya, karena hari Sabtu gitu ya, besok hari minggu gitu ya. Dimana ada satu informasi yang tentu kami sudah siapkan, bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Gorontalo membahas proyeksi pendapatan daerah dalam rapat kerja penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Dan pembahasan difokuskan pada potensi pendapatan asli daerah pada Jumat 31 Juli 2026, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengatakan pembahasan bersama Banggar DPRD diarahkan untuk memetakan potensi pendapatan daerah sekaligus menetapkan target PAD yang realistis sesuai kondisi daerah.

0: Ayo Pak, buruan.
1: Bentar lah Ma.
0: Udah, cuman bentar kok, mau ngecek barang kalau udah nyampe. Ayo ah, lama banget sih.
1: Ma, itu taksinya nggak dibawa.
0: Udah, biarin aja.
2: Nah, gini nih yang bikin marak aksi pembobolan. Meninggalkan barang-barang berharga, baik itu berupa uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya di dalam mobil maupun di bawah jok sepeda motor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 Gorontalo, Radio Republik Indonesia.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo. Tepatnya tanggal 20 sampai 21

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita ikuti buletin olahraga bersama Hasdin Daniel pada pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulana lo, betiap polima banda-banda lo habali lo, hulana lo, habali uhiwalia to ungu di minggu mola betia, tehas din Daniel watia, ta mopo tunggu lolo iya. Mengut bela awam mengut tato. Pamalenda provinsi mahipoposia pua uito boli utia motalua uolo utanggulalio festival karnaval karawo umai mo promosi budaya pariwisata wau ekonomi kreatif daerah. Kadis pariwisata ekonomi kreatif pemuda wau olahraga provinsi Lohulondalo Sultan Kalute lo otanggulai festival karawo boti mai mo promosi karawo. Ode tau-tau walo sampe mola lipulo tau deli. Owololo festival buti de dila bomai hiburan. Dabo kokoli opamalenda umai mo promosi pariwisata u duta-duta ato budaya. Wau mai mo pohadiri olotahi pokaraoa. Wau usaha kreatif. Festival buti mai meminta akarao sabu karao ma loali tilangkulo hulon talo. Hiango umai mo pelai ahasili ode tahi po karaoa wau tahi dihima UMKM. Mengulah mengutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengelawan mengontato. Mengotani ilohihile oleh pamalenta. Umay mo po otoheta salamatilio lo mengotani. Uwali-wali to asuransi pertanian. Alihu dialu tarugi uanu bolo dila uwalia lo umongotolo. Umbala lo polo dulahe wau taluheda. Wau umbala lo panyaki. Uwalualo asuransi beti palaluda. Alihu uanu bolo dila uwalia lo umongotolo. Waluo u dongko pengaku. Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Malik lo otanggulai to u motolo pertanian luti modata utamelo medunga to polo dulahe odunga lo polo hengu to polo didi odunga lo taluheda dipo umbala lo panyaki. Program asuransi pertanian uma pona-pona uma satia buti palalu tunggulah mola ode mengutani utila pulio bo enggade. Nunggu mau datang mengutani tadi po opahamu lo asuransi beti. Asuransi beti dedila bodo ilio. Nabo mengutani motor duo u amani to u mopona lo usaha. Uanuma jajamin lo asuransi mengotani bolo memikinangi wololo umo polaya usaha nabo syarat ilio dila bolo ma opo obuheta mengolah mengotato dongko toha bali uwali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudula awak mengutato. Tolo tula de ulo to duo lo tai lo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To upa malenda mopowali toto nulolalo pohohoram. Ma ui tolo pohilelio odetamo ami mai mengohi katalangan ni ubanari di labo uhe kalakalangan yo mai. Ika pala lo BPS Provinsi lo Hulondalo Agus Sudibyo lo Otanggulai sensus ekonomi beti mai po otapula dio ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo beti dia lu a Italia wolo pajak. Nabo mai popo walia lio lo program alihu tuhata ode tampila tuju. Pohile lio u dilama apala saya tohabari u dilama patato. Mialo me waluta lo tau u dilama omongohi katalangan. Tola tula de u moto duo boti umali duduta opamalenda to pusat wau to daerah to umai mopo woluo pororam. Mengudula mengudah to, habali beti ya, ju tanumaila pato, udila mo patato, maapu ode mengudah to, utilala to bahasa, bolo pohilela potunua potuhata, wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lo mei amiati ya. Watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po o data inde bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar, baru saja kita ikuti buletin berita bersama Hasdin Daniel pada pukul 11.21 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani akhir pekan Anda.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Tahukah Anda pendengar bahwa menindaklanjuti instruksi Bupati Gorontalo Sofian Puhi terkait langkah cepat penanganan dampak musim kemarau, Perumda Tirta Limutu sejak akhir pekan lalu ini mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih, di mana beberapa wilayah yang telah dilayani oleh perusahaan milik pemerintah daerah tersebut diantaranya Kecamatan Boliohuto, Pulubala, Bongomeme, dan Tibawa. Jadi Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said kemarin mengatakan bahwa distribusi air bersih dilakukan setiap hari dengan menggunakan 2 unit mobil tangki, 1 unit milik Perumda Tirta Limutu, dan 1 unit mobil bantuan dari SPN Polda Gorontalo, di mana kedua mobil tangki tersebut ini memiliki total kapasitas 10.000 liter dalam sekali penyaluran.

0: SCP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udong gue mau bersih ini kita HP halaman gak nak mau datang bapak itu pakit. Kita HP mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima! Halima! Balik kemar dulu, Uti! Halima! Mau kemar air Uti, gak nak Uti Halima, kita Uti Halima, Uti tolong.
3: Bayar DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah Jo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda muslim dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat zuhur. Kami sampaikan bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

liburnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Herdman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampis Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai

demikian seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya
2: Asian Games. Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya

0: manager tim Christopher menjelaskan persiapan berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Teguh optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan? Kalau ngomongin kegiatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jalan. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik dan ya, baik mulai dari pasukannya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya harusnya jauh lebih bagus.
0: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabarnya di hari Sabtu yang cerah ini peringat? Semoga Anda selalu sehat, penuh semangat, dan tentu saja dengan menikmati waktu istirahat bersama keluarga ataupun sahabat ya. Senang sekali saya Bakri Putabuga bisa kembali hadir tentunya menemani waktu makan siang Anda melalui makan siang bersama teman sejati atau Maksi di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan hari ini terasa sedikit berbeda ya. Kita memasuki awal bulan Agustus, bulan baru selalu membawa harapan baru tentu ya. Mungkin ada target yang ingin dicapai, pekerjaan yang ingin diselesaikan, atau sekedar keinginan gitu untuk menjalani hari dengan lebih baik dari bulan sebelumnya ya. Jadi mari kita awali bulan ini dengan pikiran positif dan hati yang penuh rasa syukur.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-36 dari pukul 12. Tentunya kalau bicara soal awal bulan, apalagi tanggal 1 ya, seringkali identik dengan lemparan baru, jadi tidak harus membuat perubahan besar. Ya, cukup memulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten, di mana awal bulan juga menjadi waktu yang tepat untuk menyusun kembali prioritas, mengatur keuangan, memperbaiki pola hidup, dan meluangkan waktu banyak waktu bersama orang-orang yang kita sayangi, pendengar ya. Semoga di bulan Agustus menjadi bulan yang membawa kesehatan, juga membawa membawa berkah ya, dan kebahagiaan bagi kita semua.

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi, yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Pendengar, hari Sabtu adalah kesempatan untuk memperlambat langkah setelah menjalani rutinitas yang padat ya. Jadi bagi yang berada di rumah, manfaatkan waktu ini untuk makan bersama keluarga, berbincang tanpa terburu-buru, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil bercengkerama ya. Dimana kebersamaan sederhana ini seringkali menjadi momen yang paling berharga, pendengar ya. Untuk menemani suasana aktivitas atau suasana akhir pekan Anda, pendengar, di menit ke-47 dari pukul 12, kita dengarkan persembahan lagu berikut ini. Ada Dikta dengan Demi Kau Bahagia.

Tahukah Anda, bintebi luhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebi luhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebi luhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat makan siang tentu jangan lupa juga memperhatikan asupan gizi ya. Lengkapi menu dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air putih yang cukup. Jadi makan dengan tenang tanpa terburu-buru juga membantu tubuh mencerna makanan lebih baik dan juga membuat kita kembali berenergi menjalankan aktivitas di siang hari.

Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Popaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue Popaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue Popaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue Popaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat makan siang jangan lupa juga memperhatikan asupan gizi, lengkapi menu dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air putih yang cukup ya. Dan sesibuk apapun pendengar, pekerjaan kita, tubuh membutuhkan waktu yang waktu untuk istirahat. Jadi gunakan waktu makan siang bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga memberi kesempatan pikiran kembali segar sebelum melanjutkan aktivitas ya. Istirahat sejenak bukan berarti berhenti berkarya, tetapi mempersiapkan diri agar bisa bekerja lebih optimal.

0: adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayam memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayam. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayam ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayam ini, Bu?
2: Kalau tili ayam ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
1: Iya, kalau untuk membuat tili ayam ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
2: Cara membuat tili ayam ini cukup mudah ya. Jadi tili ayam, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayam pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30 sampai 45 menit.
0: Untuk menghasilkan semangkuk besar tili ayam, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
1: Jadi semuanya dicampur itu dua ya?
2: Iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
1: mixer.
2: Iya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Setelah itu kita tuangkan santan. Baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi, pewangi alami ya. Nah, kemudian kita kukus.
1: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
2: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
1: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
2: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
1: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
2: 30 sampai 45 menit.
1: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
2: Nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
1: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
2: Ini untuk penyajiannya, tili ayam ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayam ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayam ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayam agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
0: Konon tili ayam harus ada saat tahlilan atau doa arwah. biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bulan Agustus memang identik dengan semangat kebangsaan ya. Sebentar lagi berbagai kegiatan masyarakat akan mulai berlangsung untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pendengar, untuk Anda semua, mari ikut menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 13:51 waktu Indonesia Tengah. Kalau bicara kebahagiaan pendengar memang tidak selalu datang dari hal yang besar ya. Bisa menikmati makan siang, berkumpul dengan keluarga, memiliki pekerjaan dan tubuh yang sehat tentu merupakan nikmat yang patut disyukuri ya. Ketika kita belajar bersyukur, hidup terasa jauh lebih ringan peringat ya. Jadi bagi sebagian orang, akhir pekan tetap menjadi hari bekerja. Ada yang bertugas di rumah sakit, pasar, transportasi, media, hingga layanan publik lainnya. Terima kasih kepada seluruh pekerja yang tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan juga menjalankan aktivitas ya, dalam menjalankan aktivitas. Dan tentunya musik yang hadir siang ini, lagu-lagu hadir siang hari ini selalu menjadi teman terbaik saat menikmati makan siang ataupun bersantai di akhir pekan ya. Lagu-lagu pilihan siang ini juga semoga bisa menghadirkan suasana yang nyaman, membuktikan semangat sekaligus membawa kenangan indah yang mungkin pernah kita lalui. Jadi mari nikmati gitu ya setiap alunan musik sambil melepas penat ya. Nggak terasa bersama kita di makan siang bersama teman sejati sudah berada di penghujung waktu. Dan terima kasih telah menjadikan Persatu juga sebagai teman setia di waktu makan siang Anda ya. Semoga awal bulan Agustus membawa semangat baru, rezeki yang lancar, kesehatan yang terjaga, dan kebahagiaan bagi kita semua ya. Untuk itu jangan lewatkan, setelah ini akan ada beberapa informasi yang nanti akan kami update untuk Anda yang terangkum dalam Warta Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Persatu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Saat ini kami sudah berbasis KPI ya, jadi sudah mendata by HP, justru itu akan jauh lebih aman datanya dibandingkan kalau dia dalam bentuk dokumen.
2: Memang dari tahun-tahun 2025 kemarin banyak juga kan negatif-negatif yang disampaikan oleh netizen.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan sepenuhnya dengan sistem pendataan berbasis digital, di mana Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan petugas sensus kini tidak lagi menggunakan dokumen kertas dalam proses pendataan. Seluruh data dikumpulkan menggunakan telepon genggam yang telah terintegrasi dengan sistem BPS, namun responden tetap diberikan pilihan untuk mengisi data secara mandiri apabila merasa lebih nyaman. Menurut Sri Dewi, sistem digital ini justru memberikan tingkat keamanan data yang lebih baik dibandingkan metode konvensional.
1: Pendataan di sensus ekonomi ini memang sudah berbasis digital, tidak lagi menggunakan kertas atau dokumen kecuali untuk atas permintaan responden bahwa kami lebih enak dalam menginput sendiri atau mengisi sendiri. Gitu. Saat ini kami sudah berbasis KPI ya, jadi sudah mendata by HP, justru itu akan jauh lebih aman datanya dibandingkan kalau dia dalam bentuk dokumen. Data via HP itu setelah selesai didata oleh petugas itu masuk langsung ke server BPS Pusat dan dilindungi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Saya pun sebagai kepala tidak bisa mengakses data tersebut.
0: Sri Dewi menjelaskan data yang telah diinput petugas akan langsung terkirim ke server BPS Pusat setelah proses pendataan selesai. Data tersebut dilindungi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara sehingga kenyamanannya lebih terjamin, di mana masyarakat pun diharapkan tidak ragu memberikan data yang benar saat melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kabupaten Pohuwato yang sebelumnya berhasil mencapai status eliminasi malaria kini kembali menghadapi peningkatan kasus, tingginya mobilitas pendatang, khususnya para penambang yang berasal dari daerah dari berbagai daerah, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya kembali penularan penyakit tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Irwan Samawati, mengatakan status bebas malaria yang pernah diraih daerah tersebut menjadi bukti bahwa upaya pengendalian penyakit dapat berhasil apabila didukung seluruh pihak. Namun perkembangan aktivitas pertambangan dalam beberapa tahun terakhir membawa tantangan baru terhadap pengendalian malaria, di mana menurut Irwan, masuknya para penambang dari daerah endemis malaria serta tingginya mobilitas pekerja tambang menyebabkan risiko penularan semakin besar.
2: Setelah di tahun 2018 bahwa Kabupaten Pohuwato itu sudah zero malaria. Nah, setelah tahun 2021 dengan adanya aktifnya tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, nah ada yang penambang dari orang Gorontalo tapi sudah kerja di Papua, dia datang ke Pohuwato, mungkin pada saat itu sudah terpapar dengan parasit malaria. Nah, sehingga sudah menular di para penambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, itu lebih khusus yang ada di Kecamatan Buntulia. Nah, dari tahun 2021 itu terjadilah mulai banyak. Di tahun 2024, mohon maaf Pak ya, itu mulai jumlah kasusnya itu berjumlah 824, ada kenaikan yang signifikan. Dan di tahun 2025 itu sekitar untuk khusus Kabupaten Pohuwato ya Pak, itu sudah 1.000 lebih, 1.100-an.
0: Ia menjelaskan Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah pengendalian melalui surveillance, pemeriksaan dini, pengobatan pasien, penyuluhan kepada masyarakat, serta kerja sama lintas sektor untuk memutus rantai penularan. Edukasi kepada para pekerja tambang juga harus dilakukan agar mereka segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala malaria dan mematuhi pengobatan hingga tuntas. Irwan berharap seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku usaha pertambangan, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat berkolaborasi dalam menekan penyebaran malaria di daerah tersebut. Pendengar, nasihat akademik Nelson Pemalingo mengapresiasi keberadaan IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo, di mana kehadiran perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo menandakan bahwa pemerintah daerah senantiasa terus membenahi sumber daya manusia generasi muda yang tangguh ke depan. Menurutnya, menjadi suatu kebanggaan bahwa di Provinsi Gorontalo telah berdiri dua perguruan tinggi yang dilengkapi dengan fakultas kedokteran yang cukup memadai, menampung masyarakat khususnya mahasiswa. keberadaan perguruan tinggi akan membuat terjadinya lompatan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Tentu kehadiran perguruan tinggi, negeri maupun swasta di daerah akan berdampak signifikan terhadap perkembangan daerah ini sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah lainnya.
3: Fakultas Kedokteran dibandingkan Sulawesi Utara, di sana baru satu, kita sudah punya dua. Artinya ada apa? Akan ada terjadi lempatan-lempatan pengembangan sumber daya manusia di Gorontalo. Dengan demikian, insya Allah ini akan seiring juga Gorontalo berkembang dan akan memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain.
0: Sehingga penasihat akademik Nelson Pomalingo yakin UIN nantinya akan memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkembang lebih luas lagi.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Upaya menjaga dunia pendidikan tetap profesional dan berbasis dari kepentingan politik menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bonebolango. Seluruh kepala sekolah diminta mengedepankan integritas, disiplin, serta loyalitas kepada negara agar proses pendidikan berlangsung objektif dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan. Bupati Bonebolango Ismet Mile pada workshop manajerial kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP mengatakan kepala sekolah merupakan ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, setiap kepala di sekolah harus mampu menjadi teladan bagi guru maupun peserta didik melalui sikap profesional dan kepatuhan terhadap peraturan. Ia menegaskan seluruh aparatur pendidikan harus meninggalkan dinamika politik yang telah berlalu dan kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sektor pendidikan.
5: Saya tidak akan memperlakukan negara hal-hal yang bisa memberi kegiatan, memberi kesulitan dan sebagainya. Tidak. Saya akan mengajar semua sepandang Anda bertugas sebagaimana. Siapapun, tidak ada pilihan saya. Dari wakil bupati, sekret, sebelum saya terima. Harus ikut tentang apa yang harus saya sampaikan. Itu bukan kemampuan pribadi saya, tapi kemauan daripada institusi yang harus kita pegang dan harus kita laksanakan seluruh kegiatan.
0: Selain menjaga netralitas, kepala sekolah juga didorong meningkatkan kemampuan manajerial agar tata kelola sekolah semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi menuntut setiap aparatur bekerja semakin profesional. Bupati meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonebolango terus melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah. Setiap persoalan di lingkungan sekolah diharapkan dapat segera ditangani sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo berencana menggandeng badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk Bank Mandiri, dalam penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon atau GHM tahun 2026. Kepala Bidang Olahraga Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Yusuf Lajuba mengatakan langkah tersebut merupakan arahan Gubernur Gorontalo agar pelaksanaan GHM melibatkan mitra dari luar pemerintah termasuk pihak swasta sehingga penyelenggaraannya semakin profesional. Menurut Yusuf, kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan setelah pemerintah menerima berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan GHM pada tahun-tahun sebelumnya. Seluruh evaluasi tersebut akan dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan mulai dari aspek teknis hingga pelayanan kepada publik.
6: Memang dari tahun-tahun 2025 kemarin banyak juga kan negatif-negatif yang disampaikan oleh netizen. Kami juga berbenah untuk itu. Makanya kami pengennya pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun-tahun berikutnya itu lebih baik lagi.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kolaborasi dengan BUMN mampu memperkuat pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026 sekaligus menjadikan ajang tersebut sebagai event olahraga yang semakin berkualitas dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara, mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu Agustus 2026. Bersama saya Bagirawan, kita jelang informasi pertama.

0: Ketua dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gorontalo masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu turut dihadiri Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel di Bandayu Loyi Ladia rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Wakil Wali Kota Indra Gobel menyampaikan, pemerintah Kota Gorontalo komitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet dan pengembangan organisasi olahraga. Indra berharap kepengurusan KONI yang baru menjadi motor penggerak kemajuan olahraga di Kota Gorontalo menghasilkan atlet berprestasi tidak hanya di tingkat provinsi saja tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional.
1: Mudah-mudahan dengan dibentuknya pengurus KONI Kota Gorontalo, insya Allah prestasi-prestasi cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Gorontalo meningkat. Dan ini adalah tugas berat mereka untuk bagaimana membina para atlet-atlet muda dan mereka juga harus memantau mana yang punya potensi-potensi untuk bisa. Karena kan olahraga ini bakat, talenta. Nah, tinggal bagaimana mereka membina dan kalau ada kesempatan, kalau udah ada yang punya talent, ada kesempatan untuk dikirimkan ke tingkat nasional saja gitu. Apalagi kalau sudah bisa mewakili Indonesia ke tingkat internasional, itu udah lebih luar biasa lagi.
0: Di tempat yang sama, Ketua KONI Kota Gorontalo yang baru dilantik, Abdul Hafiz Daud menyatakan kesiapannya mengemban amanah dan membawa KONI Kota Gorontalo menjadi organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi.
2: Yang fokus kami adalah pembinaan atlet-atlet. Kita berharap bahwa prestasi olahraga Kota Gorontalo itu dapat kita tingkatkan dengan mengikut sertakan peran dari semua pihak termasuk masyarakat di dalam mendukung atlet-atlet berprestasi di Kota Gorontalo. Tapi sebelum prapon ini akan dilaksanakan kejuaraan provinsi itu untuk menyaring atlet-atlet yang akan mewakili Provinsi Gorontalo di prapon nanti. Nah, kami tentu berharap bahwa akan lebih banyak lagi atlet-atlet Kota Gorontalo yang bisa mewakili Provinsi Gorontalo di prapon nanti.
0: Ia optimis dukungan dari pengurus KONI Kota Gorontalo dan cabang olahraga Kota Gorontalo akan mampu menghasilkan lebih banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Gorontalo termasuk Provinsi Gorontalo di tingkat nasional bahkan internasional. Pihaknya juga akan memperkuat sinergitas dengan KONI Provinsi, Pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh pengurus cabang olahraga.

0: Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo kedua tahun 2026 berakhir sukses. Penutupan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan Wakil Bupati Bolemolah Muring Hambali di kawasan objek wisata Goliohuto Kabupaten Bolemo kemarin. Penutupan berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Bolemo, pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, pegiat olahraga masyarakat serta masyarakat setempat. Lahmudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi mensukseskan pelaksanaan Porprov tahun 2026. Menurutnya, Porprov bukan sekedar ajang kompetisi olahraga masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat, serta menggelorakan olahraga tradisional Gorontalo di kalangan generasi muda.
1: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen kabupaten kota yang telah ikut meramaikan, mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan Porprov sejak hari pertama pelaksanaan hingga hari ini.
2: Event ini mampu menumbuhkan keterlibatan emosional dan pengalaman autentik. Event Porprov ini tentunya tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendapatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM.

0: Kabupaten Bualema keluar sebagai juara umum Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov kedua tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bualema sekaligus menjadi bukti keberhasilan pembinaan olahraga masyarakat yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Bualema bersama pemerintah daerah. Ketua KORMI Kabupaten Bualema Arman Nawai menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh pegiat olahraga masyarakat, induk organisasi olahraga Inorga, pelatih ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bualema.
1: Saya selaku Ketua KORMI Kabupaten Bualema atas raihan medali dan pemenang juara umum pada pelaksanaan Forprov di Kabupaten Bualema, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Inorga yang telah meraih emas pada perhelatan Forprov, pada Inorga-Inorga yang ada di Kabupaten Bualema dalam pelaksanaan turnamen, atas seluruh raihan Inorga-Inorga yang mendapatkan medali emas, medali perak dan perunggu di Kabupaten Bualema yang mengantarkan Kabupaten Bualema peraih medali mayoritas. Kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah ini juga ke depan, dan juga kami KORMI Bualema insya Allah di tahun depan akan bersiap menuju Fornas.
0: Arman mengungkapkan keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang terus dilakukan terhadap berbagai inorga di bawah naungan KORMI Bualema. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci lahirnya prestasi pada ajang Forprov tahun 2026. Ia berharap keberhasilan ini memacu semangat bagi generasi muda untuk terus mencintai olahraga masyarakat sekaligus melestarikan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Diketahui, Forprov 2026 merupakan ajang kompetisi olahraga masyarakat yang mempertemukan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

0: Olahraga tradisional Langgau, warisan budaya masyarakat Gorontalo, terus dilestarikan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan perlombaan. Upaya tersebut dinilai penting agar nilai budaya yang terkandung dalam Langga tetap hidup dan dikenal generasi muda di tengah pesatnya perkembangan zaman. Pegiat Langga Gorontalo Arman Tamadu menyatakan, Langga bukan hanya olahraga tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Gorontalo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Langga terdapat nilai sportivitas, keberanian, disiplin, rasa hormat, dan persaudaraan. Menurutnya, pelestarian Langga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga masyarakat, tokoh adat, termasuk masyarakat.
1: Namanya Langga, kenapa tidak gampang dipermainkan ataupun ditampilkan kembali? Kalau dia memang posisinya tarung, jadi lain dengan seni. Kalau dia seni, waktunya juga sedikit, mungkin cuma 2 menit, atau cuma memperlihatkan, artinya memperagakan cara pukulan, tangkisan. Tapi kalau memang dia tanding, jadi semua muncul yang ada, karena namanya Langga Pak, dia punya roh tertentu. Rohnya apa? Penetes mata itu rohnya Pak. Walaupun bagaimana kita orang untuk bermain Langga, kalau tidak ada penetes ataupun pitodu itu, memang masih sia-sia Pak.
0: Dengan kolaborasi yang baik, Langga terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas. Arman mengapresiasi langkah Kormi Provinsi Gorontalo yang telah memasukkan Langga sebagai salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakan pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Porprov Gorontalo kedua tahun 2026. Menurutnya, ajang tersebut menjadi wadah yang tepat untuk memperkenalkan Langga kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap ke depan, pembinaan Langga dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui latihan rutin, festival budaya, menggelar kompetisi tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi.

0: Masyarakat Indonesia Kormi Provinsi Gorontalo di Pantai Bolihutuo Kabupaten Gualemo. Ratusan peserta tersebut utusan perwakilan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo mengikuti sejumlah nomor yang dipertandingkan dengan penuh semangat dan sportivitas. Ketua Asosiasi Senam Aerobik dan Fitness Indonesia ASIAFI Provinsi Gorontalo Harta Timajegu menyampaikan tingginya jumlah peserta menunjukkan bukti olahraga senam aerobik dan fitness semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan usia di Provinsi Gorontalo. Lomba senam aerobik ini tidak hanya sebatas berlomba merepresentasi, tetapi sarana mempererat tali silaturahmi antar pegiat olahraga masyarakat di Gorontalo.
1: Ini banyak diikuti oleh sekitar, maksudnya di luar perkiraan kami ya, tadinya hanya 50 orang, ini hampir 100 yang ikut. Iya, tapi masing-masing kategori sih, kalau kategori yang pemula itu ada 30 lebih, sama yang mahir, terus sama yang, apalagi jumpa party ini hampir 50 orang yang ikut. Alhamdulillah antusias dari masyarakat, dari pencinta-pencinta olahraga itu sangat bagus sekali. Jadi saya itu merasa bangga dan bahagia, walaupun kita ingin semua serba mandiri ya.
0: Ia menjelaskan penyelenggaraan Porprov momentum penting bagi ASIAFI untuk memperkenalkan olahraga kebugaran kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani, menjaga kesehatan, dan membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Hartati apresiasi kepada pengurus Kormi Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Gualemo yang telah memberikan ruang bagi seluruh induk organisasi olahraga untuk menampilkan kemampuan terbaik dalam festival olahraga masyarakat tingkat Provinsi Gorontalo.

Sebanyak 100 pegiat senam ambil bagian pada penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo Porprov kedua tahun 2026 yang diselenggarakan Komite Olahraga

0: Komunitas dan pencinta lari di Gorontalo menyambut antusias pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026. Ajang ini tidak hanya menjadi ajang bagi pelari untuk menyalurkan hobi dan meningkatkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengampanyakan pentingnya gaya hidup sehat kepada masyarakat. Salah satu anggota komunitas lari Gorontalo, Rival Kidamu, berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon tahun ini berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan event sebelumnya diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga pelaksanaan tahun ini semakin tertata, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh peserta.
1: Terkait dengan rute, kami sangat berharap rutenya itu di rute 2024 atau AGM yang pertama kali dilaksanakan melalui akses menghubungkan antara Kota Gorontalo bersama Kabupaten Bone Bolango. Untuk terkait dengan WS, kami sudah tidak meragukan lagi karena terinformasi Bank Mandiri yang akan mengambil ahli semua terkait dengan teknis yang ada di lapangan.
0: Rival Kidamu menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan panitia dalam mensukseskan penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon. Melalui sinergitas tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan sport tourism.

0: Pemerintah Provinsi Gorontal optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontal Half Marathon 2026. Penyelenggaraan GHM tahun ini, Pemprov membangun kerjasama dengan perbankan. Keterlibatan perbankan ini salah satu strategi guna suksesnya penyelenggaraan GHM yang berkualitas dan tanpa sepenuhnya tergantung pada APBD. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalute.
1: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Ya, assalamualaikum, Pak Sultan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, jaya.
1: Jaya. Baik, Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, ini sudah semakin dekat. Untuk perkembangan terkini terkait dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan GHM di tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
2: Ya, Gorontalo Half Marathon tahun 2026 insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Tanggalnya belum ada ya, tapi dilaksanakan di bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini penyelenggaraannya langsung di bawah Bank Mandiri. Dan title-nya juga berubah dari Gorontalo Half Marathon menjadi Mandiri Gorontalo Half Marathon. Nah, pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Parekraf Pora memberikan supporting terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Sehingga kita juga dalam posisi sebagai supporting system daripada pelaksanaan GHM atau MGHM itu sendiri. Gitu.
1: Pak Kadis, kalau di GHM tahun 2025 ya, ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa di tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng ataupun menyerahkan kepada pihak perbankan, Pak Kadis?
2: Ya, yang pertama adalah karena faktor anggarannya. Jadi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2024-2025 itu anggaran sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi atau dari APBD. Meskipun memang ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuan, ya, tetapi paling besar dananya dari pemerintah provinsi. Nah, tahun 2026 ini, karena memang efisiensi, kita mencoba menggandeng pihak-pihak perbankan dan swasta untuk melaksanakan, sehingga anggaran daerah tidak terserap ke dalam Gorontalo Half Marathon itu. Anggaran yang ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain.
1: Baik, Pak Sultan, GHM tahun ini apa tagline ataupun tema yang diangkat, Pak?
2: Sebenarnya temanya belum ada ya. Sampai dengan hari ini kami masih berkoordinasi. Mereka baru merencanakan untuk melaksanakan launching pada bulan Agustus ini. Kalau tidak ada hambatan di awal ataupun di minggu kedua, minggu ketiga Agustus ini. Itu pun pelaksanaan launching dilaksanakan di Jakarta. Dan tentu akan mengundang Pemprov Gorontalo.
1: Ya, baik Pak, apa sebenarnya dampak positifnya ya terkait dengan pelaksanaan GHM ini, baik untuk daerah maupun masyarakat, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu dari sisi olahraga ini salah satu program memberikan kebugaran ya kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif, ini tentu sangat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kunjungan wisata, kemudian ekonomi kreatif, jadi banyak barang ataupun jualan daripada pelaku-pelaku ekraf yang dibeli oleh peserta maraton ya, sehingga ini juga perputaran ekonomi di sektor ini cukup signifikan ya. Memang kemarin di 2025, belum sempat kami hitung berapa nilai daripada perputaran uang yang terjadi pada Gorontalo Half Marathon. Tetapi sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman dari panitia ini cukup signifikan terkait dengan perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Nah, di 2026 ini kami berharap dengan 10.000 peserta tentu akan lebih banyak ya, lebih banyak perputaran ekonomi, lebih tinggi perputaran ekonomi yang terjadi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun olahraga. Bahkan sebenarnya menurut cerita dari teman-teman itu yang paling banyak laku justru adalah produk fashion ya, sepatu maupun kaos-kaos olahraga yang mereka gunakan pada saat itu setelah pelaksanaan event.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sukses untuk game kedua tahun 2020 nanti ya. Pak Kadis ya.
2: Terima kasih, okay, Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Firza Kita Yang Beda sudah mengantarkan kita di sore hari ini ya. Gorontalo sore ini menemani Anda. Dan next kita masuk ke 100% Indonesia, tapi setelah lagu dulu ya. Kita putar lagu dulu, new entry. Nanti bisa Anda masuk lagi ya. Ada lagu dari Taksi Bintang 5. Setelah ini saya balik lagi.

0: kita lanjut lagi 100% Indonesia. Silahkan langsung aja request 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: In Indonesia.
0: Iya. Siapa
1: ini? Dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silahkan lagu.
1: Surat undangan. Ani Carrera.
0: Surat undangan. Tunggu saya mau lihat kamar. Asal bukan tahun 80-an itu toh? Iya, surat undangan.
1: Surat undangan.
0: Mau lihat kamar dulu, ah. Oh, ada kartu.
1: Ada.
0: Ya, tapi di cover ada, cuma cover ada. Ini.
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak, tidak ada, ada surat undangan tapi cover. Tapi di sini tertulis Ani Carrera, mungkin itu setau ya.
1: Iya.
0: Ah, kedang siap Ibu Tuti.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Tuti. Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Teta Deni.
0: Halo juga.
2: Ibu Nelly Baliahuto.
0: Oke, lagu dang.
2: Yunisara, Nostalgia SMA.
0: Nostalgia SMA.
2: SMA 3.
0: Ya, SMA 3 olo. Bo sama torang. Nostalgia SMA. Bo Parami. Oh, Yunisara. Oke.
2: Okay. Ada.
0: Ada album.
2: Oke, okay, Tata Deni. Insyaallah sehat-sehat selalu. Insyaallah dapat jodoh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly masih bar request. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, siapa
3: 100%
0: ini?
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Wati di Bulado.
0: Wati di Bulado, silahkan lagu.
3: Lagunya Agnes.
0: Yang mana?
3: Apa lupa bunyi dulu Agnesnya?
0: Ada tangan, ada logika, tak mungkin lagi. Janji godain aku lagi. Cinta mati indah, cinta di ujung jalan.
3: Yang cinta di ujung jalan itu.
0: Oke, dang siap. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Wati. Dia Agnes. Sekarang Mbak pilih ya. Ani Carrera, Surat Undangan, Yunisara, Nostalgia, SMA, Agnes Monica, Salah Jatuh. Tadi apa? Salah Jatuh Cinta. Cinta di Ujung Jalan. Sorry. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: LDR, Transpersen Indonesia. Halo, Tata Deni.
0: Halo juga, dengan
4: Ibu Lis.
0: Ibu Lis, silakan Ibu Lis.
4: Lagunya Yunisara.
0: Yunisara, oke, ya, terima kasih. Tata Deni,
4: selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, halo LDR.
5: 100% Indonesia.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, lagu.
5: Lagu Surat Undangan.
0: Oke, dang. Terima kasih.
5: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan
6: Ibu Ridul di Bulama Ulu.
0: Oke, Ibu Ridul ikutan lagu yang mana?
6: Apa lagu-lagu apa di situ, Kak?
0: Ada Nostalgia SMA, Yunisara, Ani Carrera, Surat Undangan, terus juga Agnes Monica.
6: Yunisara.
0: Oke, dah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahan dulu penelpon ya. Habis ini torang mau buka lagi request baru.

0: saya bantu. Beli tiket berapa, Mbak?
1: Saya mau beli 3 tiket di jam 8 malam, Mas.
0: Bisa dilihat KTP-nya, Mbak?
1: Oh iya, Mas. Maya Sita. Mana nguni 2 P KTP.
2: Astaga, torang 2 belum ada KTP, Sup.
3: Iya, belum ada KTP. Baru bagaimana ini? Saya juga belum ada KTP. Bagaimana, Sup?
1: Oke, tunggu. Mas, 2 orang teman saya belum ada KTP. Baru bagaimana itu, Mas?
0: Mohon maaf, Mbak. Jadi untuk film ini hanya bisa untuk orang yang sudah memiliki KTP.
1: Ya, hati Allah, padahal film gagah, buat tidak ada KTP tak.
4: KTP adalah jati diri seseorang. Dengan adanya KTP, segala urusan semakin mudah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Agnes Monica cinta di ujung jalan ya. Kita lanjut lagi 082196648664. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bosen Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Dari
0: Bung Putra.
1: Putra. Halo, Bu.
0: Yeah. Oke, okay, Bung.
1: Apa kabar?
0: Baji-baji, Ji. Kita halo. Iya.
1: Alhamdulillah, baji-baji itu.
0: Oke. Okay. Baik, Bung Putra silakan. Pio-pio. So tahu,
1: Iya, saya tahu di sebelah.
0: Oh, ada tetangga yang orang Gorontalo.
1: Iya.
0: Oh, oke, Bung Putra silakan lagu.
1: Lagu apa apanya?
0: Mau bar request.
1: Iya. Oh, bar request dia anu kotak.
0: Lagu kotak yang mana?
1: Terlalu cinta.
0: Asik sekali. Terlalu cinta. Ada. Oke.
1: Okay. Iya, terima kasih banyak.
0: Yuk.
1: Selalu.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, selalu cinta itu tadi, Bom Putra. Kotak selalu cinta. Betul sekali, selalu cinta, Di. Next lagi, halo.
1: 100% Indonesia, halo Mbak ya, Deni,
0: halo
1: Tano.
0: Oke. Tano.
1: Tano, hampa, Ari Lasso.
0: Asik sekali, hampa terasa.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Tano, Bung Putra tadi sudah selalu cinta, baru hampa, Ari Lasso. Ini siapa ini, Dang? Halo.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo di Paguyaban.
0: Om Iwin. Oke, Om Iwin, lagu.
1: Lagu Lola.
0: Yang mana?
1: Anggur Merah.
0: Lola Drucker.
1: Iya.
0: Dulu mau ya kamari dulu. Kayaknya ada yang DP versi baru deh. Lola, kok nggak ada ya? Tunggu mulai ke kamari dulu. Lola. Oh, Lola Pitaloka. No, anu, siapa tadi? Halo?
1: Om Iwin.
0: Om Iwin, siapa dulu tadi itu?
1: Lola, Anggur Merah.
0: Anggur Merah, oh Lola Drucker. Oke, ada, salah-salah tulis. Oke. Yang mana ya, ini? Yang satu, dua, atau tiga?
1: Sama calon pendamping. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di sini ini ada yang anggur merah biasa, ada yang satu, ada dua, ada tiga. Yang anu juga yang biasa ya. Oke, di belakangnya Om Iwin. Silahkan. 082196648664. Apakah ada nih? So ikutan nah, soalnya so tiga lagu ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, maaf nih di Limboto.
0: Oh, maaf nih di Limboto. Ikutan lagunya
2: ikutan dengan Lola Drucker.
0: Lola Drucker. Oke, makasih, Oma. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 你好
1: Halo
0: ya
1: dari Yuran Lakoro.
0: Dari siapa?
1: Yuran Lakoro.
0: Yuran, Bapak Yuran Lakoro.
1: Iya.
0: Oke lah,
1: di Desa Cinilok, Kecamatan Biau, Kabupaten Tegorut.
0: Oke, mantap. Silahkan Bapak ikutan.
1: Lelar rakyat Jo.
0: Oke dang, makasih.
1: Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah apa? Kalau gitu, orang main dulu. Lala Drucker, Anggur Merah.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita break sejenak. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Pro 1 Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: LDR.
1: LDR, Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Oma Afni di Bulado.
0: Oma Afni, silakan lagu.
1: Lagunya Lola Tika Loka.
0: Yang mana?
1: Curiga.
0: Apa?
1: Curiga.
0: Curiga. Oh, curiga, tunggu saya lihat dulu Lola Pita Loka. Oke, ada. Oke, baik.
1: Terima kasih. Salam sehat selalu buat
0: iya,
1: Pak Denny.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Pak Denny.
0: Halo juga.
2: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, Ibu Rostin, lagu.
2: Lagunya dari Judika.
0: Yang mana?
2: Papa Mama Larang.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Oke, Papa Denis, insya Allah selalu. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Papa Larang Judika. Next lagi, halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa?
3: Dari Inka Sinewa.
0: Oke, Inka, silakan lagu.
3: Masih boleh mau pilih atau sama ikutan?
0: Memilih, silakan, mbak request.
3: Lagunya itu Jo. Siapa dulu? Sudah paling lama.
0: Siapa?
3: Surga yang dirindukan apa?
0: Surga yang iyo, saya Allah dapat lupa deh yang menyanyi ini. Surga yang dirindukan Chris De, kok Chris Dayanti. Laudia Cynthia Bella. Waf.
3: Yang terbaru itu yang mana Kak Denis?
0: Yang mana itu? Eh, tentu cuma putar kamari dulu, apakah ini? Bukan am, tidak ada.
3: Oh, belum ada.
0: Belum masuk.
3: Alah, lagu itu Jo.
0: Apa dang?
3: Lagunya ST12 boleh?
0: Boleh, ST Manis Olo boleh.
3: Yang Asmara.
0: Asmara. Itu kah? Bukan Asmara.
3: Kalau pagi.
0: Oh.
3: Yang begini.
0: Yang bagaimana?
3: Asmara.
0: Oh. Oke, dang ada itu ada.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Makasih
0: Kak
3: Denny.
0: Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Ben Poli itu Setia Ben Asmara. Halo LDR.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
4: dari
0: ini?
4: Dari Ibu Iya di Bualeng.
0: Ibu Iya, oke, ikutan.
4: Masih, oh dikirain masih boleh ikut.
0: Ih, sebanyak sekali kok. Apa
4: lagu yang baru, masih tidak boleh ya.
0: So, tidak boleh.
4: Lagu. Itu lagu dari asrama, asmara,
0: asmara
4: apa,
0: poli Setia Ben.
4: Oh, ibu ya pikir itu bu asrama.
0: Iya, bu asrama sekolah ini. Oke deh,
4: yang,
0: ibu ya.
4: Iya, yang itu aja Kak Denis.
0: Oke, itu aja.
4: Oke, kalau bukan kalau cinta Kak Denis, amin ya rabbal alamin.

Oke, lanjut lagi 082196648. Silakan main telepon ikutan 082196648.

Oke, kalau sudah tidak ada, terusung putar Jo, setiap band asmara. Terima kasih untuk Anda juga sudah bersama kami, Prosa Tereri Gorontalo. LDR kita sudahi, bye-bye.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

ketakutan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah, aku

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Sore hari ini di tamu kita dengan saya Daniel Sabokings menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan ya, dengan topik kita Sekolah Garuda Transformasi di Gorontalo, bagaimana perkembangannya. Kita sudah bersama juga dengan Bapak Dahlan S. Tomelo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Dahlan. Mohon maaf Pak Dahlan, bisa diaktifkan mikrofonnya? Oke. Selamat ya. Sore Pak Dahlan.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana juga Anda pendengar bisa bersama kami, line telepon 0821-9664-8664 dengan topik kita Sekolah Garuda Transformasi di Gorontalo, bagaimana perkembangannya. Dan Anda juga bisa saksikan kami di YouTube RRI Gorontalo ya, di bisa berkomentar terkait topik di apa namanya sore hari ini. Bicara soal pendidikan, nah pendidikan yang berkualitas ini menjadi salah satu kunci untuk bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu pemerintah ini terus menghadirkan berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya yaitu melalui program Sekolah Garuda. Nah, program ini dirancang untuk memperkuat kualitas sekolah melalui peningkatan pembelajaran, pengembangan karakter, terus juga riset, hingga penguasaan sains dan juga teknologi. Kalau di Gorontalo, program Sekolah Garuda ini mulai dijalankan melalui skema Sekolah Garuda Transformasi. Nah, di Man Insan Cendekia Gorontalo sejak Oktober 2025. Dan sekolah ini memang sudah dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan dengan sistem berasrama dan peserta didik berprestasi dari berbagai daerah. Nah, lalu setelah hampir setahun berjalan nih pendengar, seperti apa nih perkembangan program ini? Apa sih sebenarnya, apakah ada perubahan yang sudah dirasakan sekolah, guru, para siswa? Nah, apakah benar status Sekolah Garuda Transformasi ini mampu membawa kualitas pendidikan ke level yang lebih tinggi? Nah, itulah akan kita bahas bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, Pak Dahlan. Pak Dahlan, kalau dari kacamata Dinas Pendidikan, bagaimana perkembangan program Sekolah Garuda Transformasi di Gorontalo sejauh ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Izin, apa bisa mendengar suara kami?
0: Iya, bisa, Bapak.
1: Terima kasih. Selamat sore. Atas pada kesempatan ini, saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa tentunya transformasi Sekolah Garuda ini adalah visi besar oleh beliau Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Republik Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 4 pada 1945, diawali sejak sekarang dengan berbagai macam upaya melakukan revitalisasi perubahan, baik revitalisasi guru, murid, bangunannya, dan segala metode kurikulum yang ada, termasuk Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini khususnya di Gorontalo, ini adalah SMA existing yang sudah ada, tinggal dikembangkan menjadi Sekolah Garuda. Bukan seperti lainnya sekolah yang didirikan baru, melainkan adalah sekolah yang sudah berada, sudah berdiri sejak tahun 1996. Setelah itu memang saat itu masih berada dua sekolah di Indonesia, di Serpong dan di Gorontalo. Dan alhamdulillah sejak awal ini SMA Cendika ini menjadi kebanggaan warga Gorontalo, di mana lulu SMA Cendika ini melahirkan atau alumninya bisa terterima di perguruan tinggi ternama di Republik Indonesia. Untuk perkembangan ini, tentunya SMA Cendika ini sejak awal adalah dengan sistem boarding school. Jadi siswanya tinggal di asrama. Jadi pembelajarannya diawasi dari sejak bangun tidur dan pada saat murid akan tidur, seperti itu.
0: Oke, Bapak, menurut Bapak apa sih penting hadirnya program ini bagi kemajuan pendidikan di daerah?
1: Ya, tentunya sesuai dengan visi sekolah, tentunya gerbang menuju perguruan tinggi yang top dunia ini sangat penting. Karena program Sekolah Garuda ini dirancang khusus untuk memperkuat existing pembelajaran yang SMA unggul agar peserta didik mampu bersaing di kancah global. Ini satu. Pertama, meningkatkan kesiapan akademi internasional, karena diharapkan dengan alumni Sekolah Garuda ini bisa bersaing di sekolah bertaraf internasional. Seperti itu, Bu.
0: Oke, kalau dukungan nih Bapak, dukungan apa saja nih yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah agar program ini bisa berjalan dengan baik?
1: Baik, kalau perlu disampaikan bahwa untuk pemerintah daerah ada batas kewenangan dan batas urusan. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tetap menjaga akselerasi dan menjaga ekosistem pembelajaran, bagaimana daya dukung untuk lingkungan sekolah agar supaya akses pertama dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
0: Okay.
1: Seperti itu dukungan kami.
0: Oke, baik Pak. Dan kalau dari tantangan nih, apa yang masih dihadapi pemerintah Bapak untuk mengembangkan sekolah unggulan seperti ini Bapak? Ya Pak Dahlan. Oke, jaringannya Pak Dahlan lagi terkendala ya. Dan sudah juga kami tunggu ya di 0821-9664-664 untuk Anda silahkan di berpartisipasi. Padahal ini saat ini lagi terkendala jaringannya, nanti kita sambung lagi ya. Kita jeda dulu pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo ya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tamu kita,
4: tamu kita.
0: Padahal sudah tadi masuk. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, alhamdulillah sudah di studio, sudah hadir di studio bersama kami. Saya sapa dulu narasumber kita, ada Ibu Dr. Jasmaniar SE, MEkdev, Kepala Man Insan Cendekia Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Selamat Ibu. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya panggil Ibu.
4: Ibu Cica.
0: Ibu Cica.
4: Iya.
0: Oke, siap. Dan di sampingnya Ibu Cica juga ada Ibu Trisnawati, SSMPD, Humas Man ICG dan PIC SUGT. Ya, selamat sore, assalamualaikum. Ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Ibu saya pagi panggil Ibu
5: Ibu Trisna.
0: Trisna, Ibu Cica sama Ibu Trisna. Nah, Ibu Cica ya. Kalau kita lihat perjalanan sejak Oktober tahun lalu ya. Bagaimana perkembangan program sekolah Garuda Transformasi di Man Insan Cendekia Gorontalo?
4: Ya, alhamdulillah tahun ini adalah tahun kedua kami untuk mendapatkan pendampingan kegiatan Sekolah Unggul Garuda Transformasi dalam bentuk pendampingan untuk manajemen, pendampingan untuk guru, pendampingan untuk murid.
0: Iya, oke, okay. Baik. Program apa saja nih yang masih menjadi unggulan dalam Sekolah Garuda Transformasi?
4: Menjadi unggulan tentunya persiapan untuk anak-anak kami dapat bersaing di penerimaan mahasiswa di luar negeri untuk universitas 100 universitas terbaik di dunia.
0: Oh, wow, luar biasa. Kalau dari sisi guru, kurikulum ataupun fasilitas, apakah sekolah ini sudah semakin siap mendukung program ini, Bu?
4: Ya, kalau dari fasilitas sebenarnya itu sudah di awal ya, Man Insan Cendekia, alhamdulillah secara umum Kementerian Kementerian Agama telah melengkapi seluruh sarana dan prasarana. Kemudian dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi sendiri adalah program pendampingan program.
0: Gitu. Pendampingan pun ada kendalanya enggak tidak Bu?
4: Kendalanya karena kita adalah sekolah berasrama, kemudian banyak kegiatan juga yang dilakukan ya, mulai dari pendampingan manajemen, pendampingan guru, pendampingan murid, persiapan IELTS, SAT, kemudian personal branding, kemudian riset. Jadi tentunya kami yang harus menyesuaikan jadwal yang memang sebelumnya sudah padat menjadi lebih padat lagi seperti itu.
0: Wah, luar biasa. Nah, saya mau ke Ibu Trisna. Ibu sebagai PIC nih, bagaimana perkembangan program Sekolah Garuda Transformasi selama ya hampir satu tahun terakhir ini?
5: Ya, seperti tadi Ibu Kepala jelaskan bahwa memang kita ini sudah di tahun kedua dan alhamdulillah di tahun pertama kita sudah melaksanakan amanah yang disampaikan ya oleh Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini melalui Kemendikti Saintek, dan di tahun pertama alhamdulillah itu sudah berjalan dan kita banyak menerima manfaat dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini dan juga semakin banyak perkembangan dan kita semakin juga dilirik oleh instansi-instansi lain ya dan universitas-universitas dari dalam dan luar negeri juga yang datang ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk memperkenalkan apa namanya atau sosialisasi begitu ya, sosialisasi untuk anak-anak bisa apply ya di PTLN terbaik di dunia.
0: Wah, luar biasa. Nah, kalau gitu pasti kan ada kegiatan atau program yang jadi fokus selama ini. Kegiatan program apa saja itu, Ibu?
6: Ya, tentunya itu banyak sekali ya programnya. Terutama di tahun pertama itu kami mendapatkan manfaat programnya itu, dan itu di apa namanya di Kemendikti Saintek menunjuk mitra perguruan tinggi, yaitu IPB University, dan kita termasuk di dalam klaster 6 di dalamnya, dan bersama dengan sekolah Averos Sorong. Jadi kami itu dibina oleh mitra IPB, begitu ya, IPB University, dan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kami dapat, dan kami juga banyak belajar ya di tahun pertama itu. Utamanya untuk bagaimana bisa mengenalkan kepada anak-anak namanya perguruan-perguruan tinggi terbaik di dunia dan bisa memberikan apa namanya program-program seperti apa namanya personal branding ya, riset dan juga bagaimana mereka bisa mengupgrade English proficiency mereka dalam hal ini IELTS. Ya. Oh. Jadi IELTS itu ada di awal kita dapat manfaat untuk mengikuti IELTS prediction pertama untuk bisa dibagi ke dalam beberapa skema ya. Jadi ada skema 1, 2, dan 3 dan itu alhamdulillah anak-anak bisa mendapatkan manfaat itu sehingga mereka bisa sampai ke tes ofisialnya begitu yang diselenggarakan oleh British Council. Jadi ini alhamdulillah ya anak-anak bisa mengembangkan English proficiency mereka ya dan juga mereka mendapatkan juga pembekalan SAT-nya yang itu juga diperlukan untuk bisa apply ke luar negeri sebagai satu persyaratannya.
7: Aduh, keren sekali. Berarti respon dari keluarga, orang tua, siswa, ini apply masyarakat terhadap program-program yang baru ini luar biasa sekali untuk responnya, Ibu.
6: Iya, betul sekali dan itu juga tidak lepas ya dari dukungan orang tua sehingga mereka bisa memberikan

0: apa yang ada di internal kami begitu. Mm-hmm. Jadi kami memanage sedemikian rupa sehingga anak-anak itu juga bisa mendapatkan yang punya hak libur. Betul. Jadi itu tetap ada dan kami upayakan jadwalnya itu tidak bentrok dengan waktu mereka pesiar.
1: Ah ya, pesiar namanya. Iya,
0: pesiar.
1: Masih pesiar ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
2: Refreshing.
1: Refreshing betul ya. Dulu tuh suka sekali jalan kalau mau jemput adik. Pas maghrib-maghrib itu suasananya memang adem ya. Keren sih. Oke, pendengar, nanti setelah ini kami buka sesi pertanyaan. Line telepon 0821-964-864. Anda juga bisa saksikan kami di YouTube RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, terima kasih pendengar, balik lagi sesi kedua kita dengan topik Sekolah Garuda Transformasi di Gorontalo, bagaimana perkembangannya. Ibu Cica, perubahan ya, positif apa yang paling terlihat pada siswa sejak program ini di berjalan?
3: Ya, yang pertama anak-anak kami menjadi lebih semangat untuk menempuh pendidikan ke luar negeri dibanding sebelumnya ya. Terus kami dari madrasah juga punya wawasan, oh ternyata mempersiapkan anak-anak ke luar negeri itu seperti ini gitu. Dan kemudian untuk guru-guru juga semakin mengembangkan kompetensinya dari sisi bagaimana mempersiapkan anak kita untuk IELTS, kemudian menjadi konselor yang baik ya. Jadi anak-anak kita juga semakin aware bahwa, oh saya mau kuliah di universitas ini, universitas ini. Jadi wawasan universitasnya juga semakin bertambah seperti itu.
2: Berarti lulusan-lulusan dari Man Insan Cendekia ini sudah siap bersaing gitu untuk di tingkat nasional ataupun internasional gitu dengan mantapnya yang mereka dapatkan nih. Terus saya mau ke Pak Dahlan. Pak Dahlan bisa dengar suara saya, Pak Dahlan? Ya, Pak Dahlan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, baik, bisa dengar. Siap. Bapak, menurut Bapak bagaimana dampak program ini terhadap peningkatan?
4: Agak terputus-putus, Bu.
2: Iya, kalau sekarang sudah bisa dengar, Pak Dahlan? Pak Dahlan. Oke, nanti mungkin Pak Dahlan bisa masuk kembali, keluar dulu, nanti boleh bergabung kembali di via Zoom. Oke, masih lanjut lagi untuk Ibu Cica. Kalau manfaat terbesar yang dirasakan sekolah sejak menjadi bagian dari sekolah Garuda Transformasi ini?
3: Ya, yang pertama dari sisi bagaimana kita memanage sekolah unggul itu lebih luas lagi ternyata jangkauannya, karena harus mempersiapkan seluruh sivitas untuk siap bersaing di era global. Kemudian kami juga jadi mendapatkan semacam semangat baru lagi bahwa dalam mempersiapkan sebuah pendidikan global itu tidak boleh setengah-setengah. Jadi kita harus semangat dari seluruh unsur yang ada. Jadi bukan hanya anaknya yang semangat, gurunya yang semangat, atau unsur manajemen yang semangat, tapi seluruh sivitas yang ada itu harus semangat dan ikut mensupport kegiatan ini. Kemudian kita punya istilahnya channel itu apa ya?
5: Jaringan
3: juga menjadi lebih luas gitu. Alhamdulillah dengan sebelumnya kita dibawa Kementerian Agama Republik Indonesia, kami juga mendapat kesempatan mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan untuk persiapan masuk perguruan tinggi luar negeri itu melalui Kemendikti Saintek, kemudian kita juga dibawa IPB University sebelumnya di tahun kemarin, kemudian berbagai universitas juga datang mengunjungi sekolah kami, kemudian unsur-unsur pemerintah penting di pusat juga, mulai dari menteri, wakil menteri juga, utamanya untuk wakil menteri pendidikan tinggi Ibu Profesor Stella juga pernah ke sekolah kami gitu. Jadi semakin dilihat banyak orang sekolah kita, dan ya kitanya harus siap.
2: Siap juga harus siap seperti itu. Oke, saya Pak Dahlan, kita coba lagi Pak Dahlan. Pak Dahlan bisa dengar?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak Dahlan. Iya, Bapak.
4: Siap. Ya, Bu. Ya, Bu.
2: Kalau dampak nih, bagaimana dampak program ini terhadap peningkatan mutu pendidikan di Gorontalo?
4: Ya, terima kasih. Tentunya visi besar Bapak Presiden, Bapak Prabowo ini tentunya berdampak sangat baik bagi alumni atau keluarga alumni dan masyarakat. Karena dengan adanya khusus SMA Cendekia telah bertransformasi menjadi sekolah Garuda, ini tentunya sangat bermanfaat ya, baik itu dunia usaha, dunia industri, untuk mempersiapkan alumni-alumni yang unggul, siap untuk bersaing di kancah internasional. Dan rata-rata alumni dari tahun ke tahun, alumni SMA Cendika ini tersebar di perguruan tinggi ternama, unggul, dan alhamdulillah memiliki top score yang baik dan terterima. Alhamdulillah alumninya sudah bekerja di baik di BUMN, kementerian, pegawai daerah dan swasta. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, bagaimana program ini bisa mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, Pak?
4: Tentunya untuk berskala daerah, jadi tentunya SMA Cendekia ini tentunya bukan hanya warga Gorontalo ya, kita tahu bersama yang sekolah di SMA Cendekia ini. Karena perlu saya tegaskan bahwa untuk skema sekolah Garuda ini ada dua ya. Terkadang pada pemahaman masyarakat sekolah Garuda itu sama. Maksudnya sekolah Garuda ada dua kategori. Sekolah Garuda existing, artinya yang sudah bertransformasi seperti yang kita, seperti ya halnya SMA Cendekia, Man Cendekia maksud saya, dengan sekolah Garuda baru, yaitu pembangunan sekolah berasrama yang dirintis awal. Alhamdulillah untuk Gorontalo ini sudah transformasi sejak bulan Oktober, jadi sudah mau masuk tahun kedua ya, sudah setahun ya, sudah berjalan. Jadi pada bulan Oktober nanti genap satu tahun program ini sudah jalan untuk Man-SRCPK. Jadi terasa ya, jadi untuk mengevaluasi itu mungkin secara ini masih terasa adalah pada dampak dari Cendekia sendiri. Untuk kalau Garuda mungkin karena masih berjalan itu mungkin belum bisa disampaikan bahwa seperti apa dibedakan mana alumni Man Cendekia, mana alumni yang hasil transformasi. Seperti itu, Bu.
2: Iya, baik. Kalau dalam jangka panjang apa harapan nih pemerintah terhadap program ini?
4: Oke. Jadi kalau ini karena harapan jadi program secara nasional, program Sekolah Garuda ini dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem pembelajaran SMA unggul, peserta didik mampu bersaing di kancah global. Jadi untuk meningkatkan kesiapan akademi internasional, Global Academy, tanpa menghilangkan identitas nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Sehingganya ada nama Garudanya itu, Bu. Jadi walaupun sudah di sekolahnya di luar negeri, tetap ada tumbuh nampak nasionalisme seorang mahasiswa gitu, Bu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Dahlan, Ibu Trisnawati. Manfaat apa yang paling banyak dirasakan siswa dari berbagai program yang dijalankan?
1: Iya, alhamdulillah untuk dari tahun pertama dan ini masuk tahun kedua, banyak sekali manfaat ya untuk peserta didik Man Insan Cendekia Gorontalo. Mereka bisa menyiapkan diri dan punya wawasan global, utamanya bahwa mereka itu dipersiapkan untuk bisa bicara di kancah global ya, terutama untuk siswa-siswa yang memang punya potensi untuk bisa mengembangkan dirinya, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dan juga mereka ini memang sudah punya semacam roadmap begitu ya, ke depannya, bahwa mereka ini memang ingin sekali bertransformasi ya. Bertransformasi ke dunia luar ya. Jadi tidak hanya bicara di lokal saja, tapi mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa bersaing dengan siswa-siswa lain dari seluruh Indonesia. Karena ini memang Sekolah Garuda Transformasi ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memang betul-betul mampu menyiapkan
6: sistemnya ya, program ini supaya bisa berjalan, dan sudah ada 42 sekolah ya tahun ini, 42 sekolah dari awalnya 12 sekolah saja sudah mengalami perkembangan dengan adanya 30 lagi yang
3: tambahan
6: di tahun 30 ini, di 2026. Tahun ini. Mm-hmm. Jadi sudah 42, dan itu juga melalui hasil seleksi ya, melalui hasil seleksi sehingga ya betul-betul tersaring dan bisa bisa kita bicara di kancah global. Ya,
3: saya mau nambahkan sedikit.
2: Boleh,
3: jadi sekolah Unggul Garuda Transformasi ini dengan sekolah Garuda Baru kan jadi dua. Jadi kami ini adalah sekolah yang sudah existing, tadi disampaikan Pak Dalan sebelumnya, kemudian mengikuti seleksi. Jadi itu ada seleksinya, Bu. Jadi selesai itu seleksinya itu di bawah Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi yang membawahi bidang ini adalah Profesor Dr. Ardi Fir Diantini PhD. Nah, dari kegiatan tersebut kita juga diminta melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan itu pada tahun lalu itu adalah untuk sekolah terdekat di beradanya Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Karena kita berada di Kabupaten Bone Bolango, maka kita melakukan pengimbasan di sekitar Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu beberapa sekolah ikut mengirimkan 12 sekolah mengirimkan muridnya ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk mengikuti program yang sama
6: ya, jadi menerima manfaat juga.
3: Penerima manfaatnya. Nah, tahun ini sayangnya mungkin karena juga kemarin ada libur, dan sebenarnya sudah saya usahakan untuk bisa terinformasi ya ke melalui Diknas. Namun ya karena ada libur, jadi mungkin untuk mendata siswa itu kan butuh surat-surat yang diperlukan, itu izin orang tua ya,
2: rekomendasi
3: orang tua, sehingga untuk tahun ini pengimbasannya Gorontalo kami belum bisa jadi mengikutkan begitu. Jadi mudah-mudahan kalau ada kebijakan baru lagi tapi itu tidak menutup bahwa mereka bisa belajar di kami gitu. Jadi bukan berarti Insan Cendekia udah sendiri. Kita harapannya ini bisa mengimbas kepada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo gitu. Jadi bisa kita bekerja sama, kira-kira persiapan untuk luar negeri itu seperti apa kalau mau dilaksanakan secara mandiri. Karena kabarnya kita ini program pendampingnya kan 2 tahun. Nah, harapannya sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo juga bersiap-siap pada rekrutmen pada tahun berikutnya, karena sampai dengan tahun 2029 kayaknya Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini akan terus ditambah jumlahnya, sehingga memang setiap sekolah itu harus membenahi ya, mulai dari administrasi sebagai persyaratan-persyaratan untuk lolos sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi begitu.
2: Oh, berarti memang siswa-siswanya ini bisa jadi dari luar mau mendaftar di sekolah unggul ini ya, di sekolah apa Garuda ini seperti itu, Ibu ya.
6: Yang penting dia sudah masuk di sekolah pengimbasan ya. Itu mendapatkan privilege begitu. Jadi sama dengan Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang lain untuk privilege-nya gitu mereka dapatkan.
2: Gitu. Nah, apakah ada prestasi atau inovasi yang bisa menjadi bukti nih keberhasilan program ini, Bu?
3: Iya. Alhamdulillah tahun ini siswa kami yang sebelumnya belum untuk mendapatkan LOE itu belum bersiap seperti yang dalam pendampingan SUGT. Alhamdulillah tahun ini hampir 40 siswa kami mendapatkan 40 LOE dari beberapa siswa kami. Kemudian tahun ini juga alhamdulillah sudah lolos sebagai penerima beasiswa Garuda di Toronto, Amerika, di Kanada. Kemudian yang satunya kebetulan pada satu wawancara, sebenarnya dia sudah lolos di NUS, tapi pada satu wawancara itu belum keluar. Jadi saat dia wawancara itu sudah diterima di ITB program IUP, double degree ya kalau IUP ya. Kemudian tahun ini juga beberapa siswa yang juga sempat mendapat LOE juga diterima di Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 6 orang di ITB, 3 orang UNPAD, kemudian IPB 1 orang, UNPAD 1 orang, dan UI 1 orang gitu. Jadi harapan kami siswa kami memang kan universitas terbaik di dunia itu kan termasuk yang di dalam negeri. Alhamdulillah untuk di dalam negeri semua universitas yang terbaik yang diterima siswa kami diterima. Kemudian mengenai persiapan-persiapan di tahun ininya, ya tentunya kami juga berkaca pada tahun sebelumnya, ya karena baru belajar. Mudah-mudahan kami bisa lebih siap dan lebih banyak lagi yang terserap di perguruan tinggi terbaik di dunia itu. Gitu.
2: Apa apa ya keputusan anak-anak tidak mau ngambil di luar nih?
3: Ya karena... satu, kalau yang saya dengar itu yang pertama ada anak kami yang dia belum 17 tahun gitu. Sebenarnya dia sangat berminat untuk itu. Akhirnya kalau belum 17 tahun itu kalau di luar negeri harus ada pendamping.
2: Pendamping ya, tidak bisa,
3: betul. Jadi itu kendala pertama. Kendala kedua izin orang tua gitu. Jadi nantilah S2-nya aja, kalau S1 masih terlalu dini, padahal persiapan untuk siap di era global itu harusnya kan lebih dini lagi. Jadi semakin kesini alhamdulillah orang tua juga semakin terbuka wawasannya. Jadi kemarin ternyata banyak yang mengizinkan, hampir 70 untuk angkatan kelas 12, 70 yang orang tuanya mengizinkan, karena sekarang harus ada surat itu. Kemudian yang berikut kelas 11 juga ikut sekitar 60-an. Jadi kita nanti siap tahun ini sudah akan running jalan lagi bulan Agustus awal untuk persiapan IELTS dengan SIT-nya.
2: Nah, gitu. Pasti bertanya-tanya, banyak bertanya nih, apa itu LOE?
3: Oh iya.
2: Letter of engagement.
6: Acceptance. Bukan penerimaannya. Setelah mereka apply dan sesuai dengan persyaratannya yang diminta, seperti English proficiency-nya, dengan SAT-nya gitu. Dan itu juga ada essay-nya gitu. Itu juga termasuk salah satu persyaratan yang harus dimasukkan, dan juga GPA-nya gitu, rapor. Ya, nilai rapor gitu ya. Jadi itu, dan setelah itu mereka akan mendapatkan LOE gitu.
3: Nah,
6: itu juga
3: dari kampus.
6: Dari kampus-kampusnya yang mereka
3: tujuh
6: begitu.
2: Oh, wah, keren nih.
3: Jadi ada Australia, Kanada.
6: Kalau sudah ada LOE, maka itu sudah bisa mereka itu
2: ambil nih, ambil gitu.
3: Iya. Ya, sebagian besar sih mengharapkan beasiswa ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi sementara masih itu yang diperjuangkan. Mudah-mudahan nanti di beasiswa Garuda 2 ada lagi murid kami yang terterima, insyaallah.
2: Berarti dia bertahap ya.
6: Iya, ya, bertahap. Jadi dipersiapkan dari kelas 11 juga, karena kelas 11 itu juga akan dia kan di kelas 12 nanti ya, karena nanti intake-nya itu atau admission-nya itu nanti di bulan-bulan Oktober kalau enggak salah itu. Jadi kalau untuk kelas 12 dulu yang lebih diprioritaskan, tapi kelas 11 itu sudah dipersiapkan untuk menuju ke sana begitu.
2: Oh, gitu.
6: Jadi kayak nanti mereka sudah punya ini nih syarat untuk nanti bisa mengikuti kalau memang itu sudah dipenuhi, seperti misalnya harus berapa skornya. Kalau IELTS itu harus dia
2: 600
6: ke atas, ya.
2: Bener.
6: Kalau SAT-nya 1170. Aha. Nah, itu sudah bisa di apa namanya dipertimbangkan untuk bisa apply. Tapi
3: dan
6: kalau
3: tesnya enggak ada di sini.
6: Iya, dan tesnya tidak di sini.
3: Di Surabaya.
6: Itu, Surabaya atau Jakarta ya,
3: di Jakarta.
6: Besar.
3: Dan itu alhamdulillah dengan kita tergabung di Sekolah Unggul Garuda Transformasi, itu semua dibiayai oleh pemerintah dalam program terbaik cepat Bapak Presiden RI.
2: Itu insya Allah ya, tapi habis itu kalau sudah dibiayai pemerintah balik dong gitu.
3: Iya, pastinya untuk bangun Indonesia.
2: Ada, bangun Indonesia.
6: Pasti ada ini ya, surat
3: bargaining ya.
2: Iya, gitu. Ya, oh, luar biasa. Padahal nanti setelah break saya mau bertanya lagi kepada Lan ya, untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, pendengar, di sesi terakhir kita hari ini. Pak Dahlan, kita langsung saja ya. Saya mau ke Pak Dahlan. Pak Dahlan. Ya, bisa dengar. Iya, baik. Pak Dahlan, apa yang perlu dilakukan agar lebih banyak sekolah di Gorontalo ini bisa berkembang menjadi sekolah unggulan?
2: Ya, baik. Terima kasih. Tentunya dalam menetapkan sebuah sekolah Garuda, tentunya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu ada pemetaan potensi siswa. Yang berikut, kualifikasi guru dan kesiapan capra sekolah itu sendiri. Selanjutnya ada mengevaluasi tentang.
1: Ya, padahal putus-putus ini jaringannya. Ya ini memang kalau Zoom gini nih kalau putus-putus. Makanya saya. Iya. Padahal bisa sudah bisa dengar suara saya, padahal. Oke, nanti kalau masih sempat saya coba sapa lagi Pak Dahlannya. Ya, saya mau ke Ibu Trisna. Ibu Trisna, upaya apa yang dilakukan untuk memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau lembaga internasional?
3: Ya, tentunya yang pertama memang kita harus bermitra ya, membangun jaringan ya, membangun jaringan, dan itu penting. Kita mempersiapkan semua ekosistem ya, ekosistem sekolah, baik itu siswa, guru, tendik, dan juga manajemen sekolah ya, untuk bisa bersinergi dengan mitra-mitra kita yang memang juga kita kita butuhkan begitu ya. Kita butuhnya apa nih? Kalau kita butuhnya untuk riset terutama ya, ya kita memang harus membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang baik sehingga kita bisa mendapatkan layanan-layanan ya, terutama itu membangun komunikasi yang dengan apa yang kita butuhkan begitu ya, yang memang sekolah butuhkan, dan itu nanti juga akan bisa dengan sendirinya gitu ya, bisa image-nya tuh sudah ini, karena memang kita tidak lepas dari mitra dengan lembaga-lembaga lain ya, dan itu sudah kita bangun sejak awal sesuaikan dengan kebutuhan yang kita kita inginkan begitu ya, sehingga kita bisa bermitra dengan membangun komunikasi yang lebih jauh.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Trisnawati. Padahal sudah bisa tersambung kembali. Padahal oke, masih terkendala nih jaringan. Ibu Cica, bagaimana sekolah menyiapkan agar siswa ini mampu bersaing di perguruan tinggi terbaik, bahkan di tingkat internasional?
4: Ya, yang pertama memang kesiapan murid-murid kami harus bisa bersaing di era global ini ya, tentunya dari sisi bahasa ya. Jadi bagaimana kami dari sisi manajemen meningkatkan juga bahasa dari peningkatan penguasaan bahasa asing itu kepada murid-murid kami, kemudian kepada guru ataupun tendik dengan program-program tentunya. Kemudian bagaimana kita menyiapkan tadi yang disebut Bu Trisna, mitra untuk selanjutnya, kalau misalnya ini program SUGT ini kan kabarnya hanya 2 tahun. Nah, tahun depan kita siapkan secara mandiri. Berarti kita kan harus mempunyai tahapan yang sama nih dengan yang pernah kita dapatkan dari SUGT, dan tentunya itu kan membutuhkan dukungan finansial dari baik dari orang tua, kemudian madrasah misalnya, kalau dari sisi anggaran ada pemerintah gitu kan. Karena ternyata animonya tuh sangat tinggi sekali setelah dua tahun ini Umi, tahun depan ada lagi enggak? Ya kami harap sih ini terus berlanjut sih harapannya. Tapi kan juga perlu kepada sekolah-sekolah yang lain juga bagaimana mempersiapkan suatu ekosistem. Jadi ini yang dibangun itu adalah ekosistem gitu. Ekosistem, ekosistem untuk bisa bersaing di era global seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik. Coba lagi sama Pak Dahlan.
2: Ya, Bu.
1: Oke. Okay. Pak Dahlan.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Boleh bisa Bapak ini mungkin menit terakhir juga dalam 5 hingga 10 tahun ke depan seperti apa harapan Bapak terhadap perkembangan program Sekolah Garuda?
2: Baik, Bu. Ya, jadi tadi tentunya untuk mempersiapkan, tentunya disiapkan dulu dari sekolah yang sebagai sekolah Garuda itu sendiri. Dalam hal ini Madrasah Cendekia yang telah bertransformasi, tentunya ini sudah dari sekian jumlah SMA yang ada di Provinsi Gorontalo, Cendekia ini dipilih adalah salah satu sekolah existing yang akan yang telah bertransformasi menjadi sekolah Garuda. Itu dilihat dari 4 hal. Pertama, asesmen awal itu adalah pemetaan potensi siswa. Yang berikut, kualifikasi guru, kesiapan sarana prasarana. Sarana prasarana itu adalah itu labnya, kesediaan laboratorium, perpustakaannya. Ini adalah mendukung. Yang berikut, kegiatan pembinaan internal, penggunaan bahasa Inggris, bagaimana upgrade kapasitas guru. Nah, ini juga menjadi perhatian utama. Yang berikut adalah penguatan subtrust, baik fasilitas riset, sistem manajemen asrama. Nah, ini juga terbaik. Dan alhamdulillah, Mas Cendekia ini di mata publik dari tahun ke tahun itu adalah manajemen asrama ini terbaik. Yang berikut, bagaimana penerimaan lulusan itu. Jadi alhamdulillah, penerimaan lulusan dari sekolah Garuda ini yang diharapkan ini adalah akan terterima di perguruan tinggi terbaik dunia. Itu ya top skornya ya, begitu.
1: Top skornya,
2: seperti itu.
1: Okay.
2: Dan baik. Harap ya.
1: Iya, baik. Pak Dahlan, terima kasih banyak Pak Dahlan. Ibu Trisnawati, pesan Ibu kepada masyarakat dan calon peserta didik ingin bergabung di Manisan Cendekia nih.
3: Iya. Untuk bisa masuk ya ke Manisan Cendekia Gorontalo, terutama memang yang sudah bertransformasi ya menjadi sekolah unggul Garuda. Dan ini harapan kami gitu, semakin banyak putra daerah ya, terutama putra daerah Gorontalo yang bumi Ulendalo ini yang bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa belajar di Manisan Cendekia Gorontalo dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya dan juga mengikuti apa yang di apa namanya yang diteskan begitu ya, yang di untuk seleksinya, terutama karena ini merupakan seleksi nasional ya. Jadi memang di daerah itu terutama kita ya bisa bermitra dengan pemerintah daerah setempat begitu ya, untuk bisa memberikan rekomendasi siswa-siswa terbaiknya begitu, yang tentunya memang mau ya, berminat untuk bisa masuk ke Manisan Cendekia Gorontalo, terutama mereka yang punya minat untuk bisa bersekolah di luar negeri begitu. Dan ini merupakan kesempatan yang baik ya untuk putra daerah ya bisa bersaing. Dan rata-rata ya kami lihat ya, Bu Kamat juga ya, bahwa putra daerah Gorontalo tuh enggak kalah ya, enggak kalah dengan siswa-siswa yang berasal dari luar daerah gitu ya. Jadi mereka tuh bisa bersaing dengan anak-anak luar daerah, dan ini sangat bagus sekali ya. Nah, kami berharap juga ya ke depannya bahwa kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah ya, untuk bisa ya memberikan rekomendasi gitu ya, terutama untuk sekolah-sekolah yang memang punya potensi untuk bisa mengenyam pendidikan di Manisan Cendikia Gorontalo.
1: Oke, baik, iya. Terima kasih. Ibu Cici, apa harapan Ibu terhadap masa depan program Sekolah Garuda di Gorontalo?
4: Saya harap bisa banyak sekolah yang mempunyai kesempatan menjadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Tentunya mulai dari saat ini silahkan datang ke Manisan Cendikia Gorontalo untuk melakukan replikasi apa-apa saja yang harus disiapkan agar dapat bersaing se-Indonesia untuk ditetapkan sebagai penerima program Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Harapan saya memang tahun-tahun berikutnya sekolah di Gorontalo ya, atau di madrasah di Gorontalo itu bisa memperoleh predikat tersebut sehingga bisa terus berkelanjutan untuk Gorontalo dan sumber daya manusia di Gorontalo. Menurut saya juga seperti yang disampaikan Bu Trisna, tidak kalah hebat dengan sumber daya manusia yang dari provinsi lain. Terbukti di Manisan Cendekia Gorontalo kan juga semakin meningkat daya serap dari anak-anak berasal dari provinsi Gorontalo ya. Hampir 60% sekarang anak-anak dari Gorontalo yang berada di Manisan Cendekia Gorontalo dari berbagai sekolah dan SMP yang mulai dari kabupaten sampai kota. Cuman memang dukungan pemerintah itu sangat penting ya. Misalnya apakah pemerintah mensupport ya kelanjutan studinya gitu, sehingga tidak terputus karena mungkin mendengar ada biaya yang tinggi di Manisan Cendekia Gorontalo, padahal itu tidak berbayar. Yang berbayar itu kan adalah uang makan untuk biaya personal kita sebutnya, iya, gitu. Nah, untuk biaya pendidikannya kan alhamdulillah semua sudah diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga harapannya bisa bersinergi tadi mensupport putra-putri terbaik untuk melanjutkan ke Manisan Cendekia Gorontalo. Kemudian ada kerjasama persiapan misalnya nanti kita lanjutkan dengan MOU. Jadi intinya itu Mbak, jadi replikasi lah bagaimana pengelolaan pendidikan unggul di sekolah kami, gak usah jauh-jauh ke tempat lain. Sekolah kami kan di Gorontalo. Nah, ini tinggal program-program pemerintahnya aja gimana memotivasi seluruh kepala sekolah, kepala dinas untuk ayo kita belajar mempersiapkan ini semua. Mumpung di Gorontalo ini banyak mendapat kepercayaan utamanya untuk Manisan Cendekia Gorontalo. Dan saat ini kami juga sedang mendampingi salah satu sekolah ya, untuk mudah-mudahan bisa mencapai predikat unggul juga, sehingga kami siap untuk mendampingi. Dan tentunya setelah pendampingan tidak berhenti hanya MOU saja, sekolahnya juga harus bergeliat gitu melaksanakan pendidikan unggulnya di sekolah atau madrasahnya masing-masing. Oke, begitu.
1: Baik, luar biasa. Aduh, ini sudah menit ke 58 gitu ya. Ada program juga yang baru ya. Program
4: apa? Alhamdulillah untuk pengembangan wawasan kami sebutnya ekoteologi. Jadi ilmu bagaimana anak-anak itu cinta lingkungan dengan cinta kepada penciptanya. Nah, jadi ada
1: berbasis cinta ya,
4: kurikulum berbasis cinta.
1: Boleh di.
4: Jadi kami membuat, keresahan kami kan isu strategisnya itu adalah sampah yang begitu banyak ya di di madrasah kami, terus belum terkelola dengan baik. Alhamdulillah melalui program IC Green ya, kami sudah mensosialisasikan sebelumnya karena di dalam juga ada keluarga guru, jadi mensosialisasikan pemisahan sampah. Kemudian kami membuat tempatnya yang dibantu oleh komite pengadaannya itu pengolahan sampahnya. Kemudian kami juga kemarin baru meluncing dan mengundang pemerintah desa setempat, Desa Motong, untuk masyarakat bisa memberikan sampah plastiknya di sekolah kami dalam bentuk bank sampah. Dan kami lagi mencari sponsor-sponsor untuk pengolahan selanjutnya. Itu jadi dari anak-anak sudah ditanamkan bagaimana kita mengolah sampah, dan sampah basah harus berakhir di rumah. Nah, sampah kering baru kita pilah kembali.
1: Gitu. Nanti itu dibahas ya.
4: Pendengar,
1: terima kasih untuk Anda sudah bersama kami. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dahlan Estomelo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango. Terima kasih juga buat Ibu Dr. Jasmaniar SEM Ekdev, Kepala Manisan Cendekia Gorontalo, dan Ibu Trisnawati SSMPD Humas Man INCG dan PIC SQGT ya. Terima kasih pendengar untuk Anda. Sekian untuk sore hari ini. Saya Daniel Saboking pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan ajak Anda untuk update informasi di lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo. Tak pernah.

0: untuk Lintas Magota Manado Gorontalo tahunnya, kami akan update informasi untuk Anda yang pasti tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih mendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mendorong persatuan Redatama Republik Indonesia PWRI Provinsi Gorontalo ini agar tetap produktif berkarya dan terus berkontribusi bagi pembangunan daerah. Hal ini juga disampaikan saat mencanangkan hari ulang tahun ke-64 PWRI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sabtu 1 Agustus 2026. Ida mengatakan bahwa PWRI yang telah memasuki usia ke-64 tahun ini merupakan organisasi yang semakin matang dan memiliki pengalaman yang berharga, di mana semangat pengabdian para purna bakti harus terus dijaga dan melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo yang lagi dengarkan di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital. Ed Sheeran mau menemani sore hari Anda dengan judul lagu Sapphire.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayen Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayen menjadi UIN. Insya Allah masa depan cemerlang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda Zen Maghrib hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 18. Ya, 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan temani Anda dengan pengajian Al-Quran dan Risal menjelang azan maghrib. Religi pagi menemani sore hari Anda. Religi, ya, lagu religi maksudnya, ya. Religi pagi nanti besok, ya. Oke deh, sambil menunggu waktunya azan maghrib, Risal maghrib dan pengajian, kita dengarkan beberapa lagu religi. You are my

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dan kami sampaikan informasi azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nantinya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Untuk itu ada pembagian penyesuaian waktu sholat suwawa kabila tapalimbo tobatu datinggola menyesuaikan dengan jadwal, yaitu pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolyohuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami sampaikan informasi ajar maghrib pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan 54 oleh Hamka Murad.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan 54 oleh Qori Hamka Murad. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Nandaja Rosita Usman MSI dengan judul Makna Syahadat Bukan Sekadar di Lisan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Makna syahadat bukan sekedar di lisan, itulah topik risalah pada sore hari ini. Kalimat syahadat adalah pintu masuk ke dalam agama Islam. Namun syahadat bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan. Syahadat adalah ikrar yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Muhammad ayat 19, artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan Tuhan selain Allah, dan mohon ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat harus didasari ilmu dan keyakinan, bukan sekedar mengikuti kebiasaan atau hanya menghafal kalimatnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat ini, kita memahami bahwa keimanan yang benar akan melahirkan tindakan nyata. Orang yang benar syahadatnya akan berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, Nabi Muhammad menyebutkan dengan ikhlas dari hatinya, artinya syahadat harus lahir dari keyakinan yang tulus, bukan hanya ucapan di bibir. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hati benar-benar mengimani syahadat, maka anggota tubuh akan terdorong untuk taat kepada Allah. Lisan akan menjaga perkataan, mata menjaga pandangan, tangan menjauhi yang haram, dan kaki melangkah menuju kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah syahadat yang kita ucapkan sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita menjaga sholat, berlaku jujur, amanah dalam pekerjaan, menghormati orang tua, dan menjauhi maksiat? Syahadat adalah janji kepada Allah bahwa hanya Dia yang kita sembah dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan teladan. Maka jangan sampai syahadat hanya menjadi ucapan saat sholat atau ketika berzikir, tetapi tidak berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar, syahadat, kuat imannya dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga akhir hayat. Demikianlah risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Adaja Rosita Usman MSI dengan judul makna syahadat bukan sekadar di lisan. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosato RRI Gorontalo. Kita masih lanjutkan untuk bermusik-musik ya. Menemani Anda musik malam hari ini nantinya pukul 19 waktu Indonesia Tengah ditemani dengan Yusri Punono.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prosato RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar update dan informasi untuk Anda dari rri.co.id, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardin Toro ini memastikan Presiden Prabowo ini akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta, di mana Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara, dan pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Selain itu juga pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan, karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, utama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean, sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi, kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini di Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Yusri.

Sama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang saat ini mengakses kami di platform RRI Digital. Apa kabar untuk Anda semuanya? Malam minggu gak apa-apa, tanggal 1 lebih bagus. Karena ya baru punya modal gitu ya. Tapi event itu mau punya modal atau gak punya modal, malam Sabtu ya tetap malam Sabtu gitu. Yang jelas saya temani Anda dengan beberapa mata rangkaian acara program menarik kami di malam hari ini pendengar. Sambil kita mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, ada sekitar 60 ribu migran menyeberang di Maroko ke wilayah Spanyol di Ceuta dalam kurun waktu 24 jam. Jumlah ini setara dengan sekitar 70% populasi kota ini. Seperti dilansir dari ABC News, sedikitnya 57 migran dilaporkan meninggal dalam perjalanan, sementara sebagian besar lainnya memilih kembali ke Maroko secara sukarela. Kedatangan migran massal ini memicu kekacauan dan krisis kemanusiaan. Banyak migran berenang melintasi laut dan menghadapi aparat yang berusaha menghentikan mereka menggunakan meriam air, gas air mata, serta tembakan peringatan. Sejumlah korban tewas akibat tenggelam, sementara lainnya meninggal karena desakan saat mencoba melintasi penghalang di dekat perbatasan. Pemerintah Spanyol mengerahkan militer dan tambahan personel kepolisian, sedangkan aparat keamanan Maroko bentrok dengan para migran. Dampak krisis ini turut dirasakan negara lain dengan seperti Italia dan Prancis yang memperketat pengawasan terhadap kedatangan dari Spanyol. Presiden Ceuta Juan Jesus Villas menyebut situasi tersebut tidak dapat dipertahankan, sementara para migran juga mencoba memasuki Melilla.

0: Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Dengan kita akan jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard.
4: Dengan Perancis memperketat pengawasan di perbatasannya dengan

Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di enclave Spanyol Ceuta. Langkah tersebut diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Jumat kemarin melalui unggahan di platform media sosial X.

28 menit saat ini dari jam 7 malam. Saat lagi kami ajak Anda bersama dalam Mimbar Agama Kristen Protestan untuk malam hari ini bersama Ansi Tumeu SSMTH dalam judul God's Favor. Tetaplah bersama kami di Persatu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Shalom pendengar terkasih, kembali jumpa di waktu yang luar biasa. Waktu yang Bapak berikan buat saya dan saudara ya. Saya percaya kita ada sampai hari ini ya, karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan, tentunya setiap waktu, setiap saat, sahabat terkasih pasti senang mendengar firman Tuhan. Ya, hambamu hanya alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Sahabat terkasih pendengar, siap mendengar? Ya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu terbatas, tapi firman Tuhan yang dahsyat tidak terbatas, dunamos, bekerja tanpa batas, dinamis, menembus setiap hati kami, melawat setiap hati, urapi, bukakan mata batin setiap pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan. Semua kami yang percaya kepadamu, biar jiwa kami dipuaskan, hati kami dihiburkan, dan tubuh jasmani rohani kami, semua kami sehat. Karena kami mendengar suara kebenaran, dan Roh Kudus menuntun kami melakukan, dan hidup kami berdampak dan berbuah untuk hormat kemuliaan namamu. Urapi kami semua, urapi hambamu yang terbatas, urapi pendengar terkasih dengan pengurapan ilahi. Dari barat, utara, timur, selatan, kota ini, pendengar terkasih akan mendengar dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar bersama saya katakan, amin. Baik, hari ini saya memberi tema God's Favor. Saudara sudah sering mendengar God's Favor, perkenanan Tuhan, ya. Perkenanan Tuhan itu dahsyat tentunya, ya. Mari kita masuk, ambil Alkitab, kita baca Mazmur 37 ayat 23 terjemahan baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, saudara, arti kata, saya ingin bawakan apa arti kata kenan. Kalau root word-nya, ya kata dasarnya, yaitu saya dan saudara merasa senang, setuju, atau menyenangkan hati. Kalau dalam bahasa Ibrani, ya bahasa asli dikenal dengan kata hesed, perjanjian lama ya, dan karis, atau favor, perjanjian baru, atau dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada kasih karunia, ya. Kata hesed, ya, ditulis dalam Alkitab, sangat kaya makna, ya sahabat terkasih. Dia diterjemahkan sebagai kasih setia, kebaikan, belas kasihan, anugerah, atau kesetiaan, ya. Kata hesed ini menggambarkan cinta mendalam yang diwujudkan melalui tindakan nyata dan komitmen setia. Bukan sekedar perasaan atau emosi sesaat. Ya, saudara harus mengerti dulu apa arti God's favor. Favor artinya hesed ya, perkenanan. Atau bahasa Inggrisnya dikenal favor, karis ya. Perkenanan diterima bukan dicapai melalui kerja keras, melainkan dengan satu, ya, ada beberapa poin. Poin pertama, supaya saya dan saudara memperoleh mendapat perkenanan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Satu, yaitu merendahkan diri, humbleness ya, saudara merendahkan diri di hadapan Bapa di sorga. Yakobus 4 ayat 6 terjemahan baru, sama-sama kita buka, kita baca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, luar biasa ya, firman Tuhan menulis, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang angku tentunya ya, yang sombong ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya dan saudara ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Maka supaya jatuh perkenanan Tuhan atas saya dan saudara, kita harus merendahkan hati. Yang kedua, kita baca Yesaya 11 ayat 2 terjemahan baru, yaitu kita meminta hikmat, wisdom from God ya. Kita baca, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia, Gorontalo, ya, lewat mimbar Kristen ini, saudara mari ucapkan setiap saat, setiap pagi ketika saudara read the Bible more, saudara katakan lewat firman Tuhan ini, roh Tuhan akan ada padamu, sebut namamu. Roh Tuhan satu, kemudian roh hikmat, dan roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara minta itu terus, maka jiwamu dipuaskan. Ketika saudara minta hikmat, maka roh Tuhan melingkupi saya dan saudara, membentengi, memberikan hikmat, memberi kekuatan, mendobrak hatimu, sehingga engkau percaya bahwa sepanjang hari itu engkau penuh dengan kuasa rohnya yang kudus. Dan yang ketiga, hidupi firman Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu terkasih, bersama saya kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Terjemahan baru. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa firman Tuhan menulis. Di ayat pertama dikatakan berbahagia orang yang garis bawahi tidak berjalan. Sahabat terkasih, menurut nasihat orang fasik, artinya orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang yang selalu negatif, yang tentunya fasik itu suka menjatuhkan orang, selalu berbicara yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan manusia, ya. Kemudian dikatakan juga dalam satu ayat ini ada kata tidak tiga kali, saudara. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya saudara jangan berdiri dengan orang-orang yang tidak hidup benar. Saya percaya saudara mengerti firman ini. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini dia. Saudara kalau melihat media sosial, ya saat ini, mari sahabat terkasih, kita gunakan media sosial dengan baik. Lewat media sosial, apa yang kita tulis, ya kita gunakan dua jari ini untuk menulis. Baiklah, saya dan saudara belajar untuk tidak menjadi pencemooh. Apalagi saudara mencemooh orang yang saudara tidak kenal dan saudara ikut-ikutan mencemooh, ya, menjatuhkan orang itu sehingga membuat orang itu lebih terpuruk. Mungkin bisa jadi apa yang saudara doa, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara tulis itu tidak sesuai. Makanya Alkitab menulis dan tidak duduk dalam kumpulan. Jangan berkumpul dengan orang yang selalu senang kepo, ya, berbicara ingin tahu persoalan orang padahal saudara sendiri punya masalah yang belum selesai. Saudara suka ngerumpi, berbicara tentang kesalahan, kekurangan orang. Ya, Alkitab menulis, mari jangan kumpul dengan kumpulan pencemooh. Dan yang kedua tadi dikatakan, biar kesukaan saya dan saudara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan kuncinya, saya dan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara melihat pohon kah yang saudara tanam atau buah apa saja yang saudara tanam di tanaman. Kalau saudara siramin air, maka pasti pohon itu saudara tambahkan juga pupuk. Maka pohon itu akan apa? Berbuah dan buahnya manis. Dan nanti daunnya tidak layu. Artinya Alkitab menulis sebuah ilustrasi seperti pohon. Apa saja yang saudara perbuat berhasil kalau saudara tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri dengan orang berdosa atau pencemooh. Ya. Jadi artinya perkenanan Tuhan adalah kondisi di mana Allah senang, Allah setuju, Allah berkenan atas kehidupan seseorang. Secara teologis, ini berarti hati dan mata Allah tertuju pada kita lewat kasih karunia-Nya sehingga kuasa, perlindungan, pertolongan, berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui 4 langkah, ya. 1, kita mencari Tuhan, ya. Sekali lagi, hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui 4 langkah utama. Ada banyak langkah, tapi saya ambil hari ini 4 langkah utama. 1, mencari Tuhan. Matius 7 ayat 7-8. Terjemahan baru kita baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Great firman Tuhan. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara datang kepadanya, Tuhan pasti senang ketika kau mencari kebenaran. Dan kau akan menemukan kebenaran lewat firman Tuhan yang hidup. Kedua, langkah kedua, membaca firman-Nya, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan kompas hidup. Yosua 1 ayat 8, terjemahan baru, perjanjian lama, kita baca bersama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes! Firman Tuhan menulis, jangan lupa memperkatakan. Jadi pagi, malam, pagi, saudara membuka waktu, saudara menutup waktu, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, artinya firman Tuhan ini, dan renungkan. Jadi saudara jangan asal baca. Saya selalu sampaikan di mimbar, kalau saudara baca, sekedar baca firman Tuhan, itu berlalu seperti biasa, tidak akan ada arti. Tapi kalau saudara baca dengan hati dan cinta, artinya firman Tuhan menulis renungkan berulang kali, maka saudara ketika akan melangkah berjalan, saudara akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis lewat firman Tuhan yang sudah mengingatkan saya dan saudara. Dan kuncinya, hasilnya, reward yang firman Tuhan berikan, demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya dan saudara kalau selalu mendengar, oh kamu berhasil, kamu beruntung, kamu berbahagia, kamu diberkati, pasti yes, amin. Tetapi saudara lupa, sebelum segala sesuatu itu Tuhan berikan, saudara di atas dikatakan bertindak hati-hati. Ya, saudara, semua harus dengan tuntunan Roh Kudus, tidak mudah. Tetapi saudara bisa ketika saudara satu kata mau merenungkan, maka Roh Kudus tuntun sepanjang hari-harimu. Ketiga, saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus memiliki iman yang terus naik dan tidak turun. Kita buka perjanjian baru, Ibrani 11 ayat 1 terjemahan baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu saudara. Jangan ditambah, jangan dikurang. Segala sesuatu dimulai dari iman. Ketika saudara berdoa untuk mencapai sebuah goals atau impian, tentunya saudara akan memiliki iman dulu yang belum terjadi. Itulah pengharapan, itulah dasar dari segala sesuatu. Ya, misalnya hari ini saudara sakit secara ekonomi, sakit rumah tangga, atau sakit jasmani yang belum sembuh total. Saudara memiliki iman, berdoa kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan saudara percaya, Tuhan aku pasti sembuh. Walaupun saudara masih terbaring di rumah sakit, tapi ketika iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, maka ketika saudara berdoa, saudara pun datang ke dokter dan saudara pun didiagnosa dan saudara diobati, itu dokter sebagai alat yang Tuhan pakai juga ketika berada di bumi. Tetapi iman melampaui segala sesuatu, maka dengan iman itu yang saudara belum lihat, maka saudara akan mengalami apa arti kesembuhan ilahi. Dan ketika iman itu bangkit, maka saudara pasti sembuh. Karena iman itu dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 1, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes! Kalau saya saksikan begitu banyak sekali lewat iman yang Tuhan sudah kerjakan atas keluarga kami. Tapi waktunya belum cukup. Ya, tapi saya percaya sahabat terkasih menyaksikan dan merasakan dan menikmati bahwa mujizat unlimited miracle itu jadi bagian barang siapa percaya kepadanya. Dan yang terakhir keempat, hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui semangat yang terus on fire. Roma 12 ayat 11-12. Kita baca terjemahan baru. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Wow, biar semangat saya dan saudara terus on fire, amin. Saudara terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini kunci dahsyat untuk mengalami perkenanan Tuhan. Dan ini poin terakhir saudara, bagaimana saudara tahu bersama saya sudah mendapat perkenanan? Semua yang kita kerjakan akan teruji oleh waktu. Ada waktu kairos, waktu ilahi, kesempatan, waktu kualitatif atau momen penentuan. Kairos bukan tentang seberapa lama Anda menunggu, tetapi tentang waktu yang tepat ketika Tuhan berkenan atau memberi kesempatan atau menggenapi janjinya. Kalau kronos, waktu kronologis, waktu kuantitatif yang diukur dengan jam, detik, atau hari, ini adalah waktu manusia yang terus berjalan maju dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, aion, waktu kekekalan. Waktu yang tidak terbatas, kekekalan atau masa yang terus berlangsung. Closing statement ya. Terakhir, hesed, bahasa Ibrani, favor, bahasa Inggris, kasih yang berkomitmen, dan setia atau loyalitas. Didasarkan pada sebuah ikatan perjanjian yang bertahan melewati ujian waktu atau teruji oleh waktu. Ya, dan poin, ada 5 poin terakhir, saudara. Simak baik-baik, saya ingin share buat Bapak Ibu terkasih pada waktu yang luar biasa ini. Setiap pintu yang terbuka, setiap jawaban doa yang terjawab, setiap pertolongan yang tepat waktu, setiap berkat yang kita peroleh, semuanya adalah bukti yang nyata bahwa perkenanan Tuhan masih tetap jatuh buat saya dan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang luar biasa. Biar God's favor, perkenanan Tuhan jatuh atas saya dan saudara, dan perkenanan Tuhan itu nyata hidup dalam hidup saya dan saudara. Biar kami belajar bagaimana merendahkan diri, meminta hikmat, ya, hidup di dalam firman Tuhan, ya, dan kami mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, itu jadi nyata atas kami. Kami melakukan semua karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biar semua yang mendengar jatuh perkenanan Tuhan. Sekali lagi saya berdoa jika ada yang sakit, sakit hati, luka batin, kecewa, sakit secara ekonomi, belum pulih dalam rumah tangga, sakit jasmani oleh kuasa nama Yesus, oleh firman Tuhan. Ya, iman yang melampaui logika, iman tanpa melihat tapi imanmu bangkit, maka Engkau akan memperoleh mujizat yang tanpa batas. Terimalah kekuatan, terimalah kesembuhan, terimalah jawaban doa dan kehendak Tuhan jatuh atas saya dan saudara. Doamu terjawab indah pada waktu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini jadi nyata dan firman ini tinggal tetap atas orang percaya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Dengan kita sudah untuk kebersamaan dalam mimbar agama Protestan malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Makassar, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil informasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ini, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya, pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. Mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara.

Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi

bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini tadi. Kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang Ratu Ditulah Lipati KRR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terkait Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih berkenan Anda masih terus bersama kami di Prosatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus dinamakan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Berkat Girl Group Indonesia naungan 88 Rising Nuna resmi merilis single terbaru bertajuk Hong hari Jumat kemarin. Setelah dirilis, video musik Hong masuk trending YouTube Indonesia, Singapura dan Australia, diringi beragam komentar dari pendengarnya. Sebelumnya Nuna juga telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di Walk dan atraksi sepatu roda di Rollerblade. Nuna, untuk Anda semuanya di malam hari ini dengan satu singlenya berjudul Shoot.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan Nasbi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Bendahara negara ini memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklaturnya.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merilis siaran pers tertulis menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perihal ini terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedutaan juga mengaku telah menerima pemberitahuan resmi mengenai penahanan tersebut dari otoritas Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia menyebut pemberitahuan penahanan diterima dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Peringkat selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, produksi RRI Antikong.
2: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya Bu?
1: 6.000 rupiah.
2: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya Bu ya?
3: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
4: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
5: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
2: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
3: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
4: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
5: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
2: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
3: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
5: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
4: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
5: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
2: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
5: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
3: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
5: Nah, betul tuh.
4: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
2: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
3: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
4: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
5: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
2: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
3: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
4: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
5: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
2: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
3: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
4: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
5: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
2: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
3: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di zaman sekarang ini tuh informasi mengenai hal apapun itu bisa kita dapatkan dengan mudah melalui internet, termasuk informasi mengenai kesehatan. Hal ini menyebabkan tidak sedikit juga orang tergoda untuk mencari tahu sendiri penyebab dan gejala-gejala kesehatan yang dialami oleh kita sendiri tuh melalui internet. Sadar gak sih kalau misalnya kita lagi demam atau sakit apa, kadang kita nyari tahu gitu ke browsing ketika dengan gejala, ih panas nih gitu, atau kebas tangan kanan doang, kita langsung mengetikkan gitu dengan keyword kebas tangan kanan, telapak tangan secara detail. Itu terkadang kita menjadi mencari tahu sendiri gitu ya, penyakit apa yang sementara kita derita ya, yang sedang kita rasakan hari ini, ketimbang kita pergi memeriksakan diri ke dokter. Fenomena ini kadang disebut self-diagnosis. Namun tahukah Anda pendengar, alih-alih ini bermanfaat kita cari tahu gitu melalui internet tanpa melalui pemeriksaan kesehatan yang pasti, entah itu gula darah, darah itu sendiri, atau urin kita, atau semua yang bisa dilakukan ke tubuh kita untuk diperiksa apa sebenarnya yang menyebabkan kita sakit saat itu, justru ini bisa membahayakan kesehatan kita loh, dan berpengaruh buruk pada kesehatan mental kita. Jadi self-diagnosis itu pendengar adalah mendiagnosa sendiri, diri sendiri, ketika mengidap sebuah gangguan atau penyakit gitu, berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Nah, saat melakukan self-diagnosis, sebenarnya kita sedang berasumsi gitu ya, seolah-olah kita mengetahui masalah kesehatan yang kita alami. Kadang udah kepikiran, oh cuma panas ini berarti harus minumnya obat ini. Menduga-duga. Dan hanya sekedar feeling, by feeling gitu. Oh panas, oh sakit perut gitu, mah mungkin.

berada di ambang depresi dan sebagainya. Ada diagnosa lain yang menyebabkan dia akhirnya menjadi bipolar. Nah, ketika kita salah diagnosa, ini akan sangat bisa berbahaya karena kita cenderung mengambil pengobatan yang salah loh. Risiko mengalami kondisi kesehatan yang lebih parah pun ini bisa bertambah besar gitu. Yang sakit apa, yang diobati apa, yang diminum apa, akhirnya justru yang diobati bukan itu gitu. Malah organ tubuh lain yang kena imbasnya dari obat yang kita minum. Wah, ini fatal banget loh pendengar, bisa berbahaya untuk, bahkan bisa mengancam kematian kita. Risiko mengalami kondisi kesehatan lebih parah ini bisa bertambah besar kalau kita sembarangan mengkonsumsi obat atau menjalani pengobatan yang tidak disarankan oleh dokter karena kita tidak periksa. Itulah mengapa kita tuh disarankan loh ya untuk meminta bantuan tenaga ahli medis seperti dokter untuk mendiagnosa kesehatan, yang gejala kesehatan yang kita alami ini sekarang apa penyebabnya, dengan menanyakan lebih detail, kemudian diperiksa secara laboratorium dan sebagainya, baru penanganannya akan kita ketahui. Kita akan diobati dengan treatment apa, entah itu obat kapsul, tablet, kaplet, sirup lah, atau injeksi dan sebagainya. Itu baru tepat gitu secara prosedurnya. Hati-hati loh dengan self-diagnosis.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, self-diagnosis ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental dengan menyebabkan kita mengalami kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu gitu untuk terjadi. Misalnya kalau belakangan ini sering merasa pusing, lalu kita mencari tahu sendiri kira-kira apa yang menyebabkan gejala pusing yang sering kita alami ini melalui internet. Dari hasil pencarian, kita ternyata mendapati bahwa sakit kepala yang sering muncul itu biasanya mengindikasikan penyakit otak serius, tumor otak lah. Lalu kita akan merasa khawatir dan stres, depresi, karena mengira kita sedang mengidap tumor otak gitu. Padahal belum tentu kita memiliki penyakit tersebut, namun kita sudah merasa kadung sangat khawatir gitu gara-gara pencarian yang kita sendiri lakukan di internet. Bukan tidak mungkin lama-kelamaan kita bisa mengalami gangguan kecemasan umum akibat khawatiran yang dirasakan setelah melakukan self-diagnosis. Gangguan kecemasan ini, pendengar, umumnya adalah kondisi mental yang biasanya ditandai dengan khawatiran berlebihan terhadap situasi tertentu. Selain menyebabkan khawatiran yang sebenarnya tidak perlu, yang bisa berujung pada gangguan kecemasan umum, self-diagnosis bisa membuat masalah kesehatan mental tertentu menjadi tidak terdiagnosis gitu. Gangguan mental biasanya ya tidak muncul sendirian, melainkan juga disertai oleh gangguan mental lainnya. Jadi akan ada efek domino gitu istilahnya. Misalnya nih, Anda mungkin diliputi kecemasan dan berasumsi bahwa Anda mengalami gangguan kecemasan. Namun, gangguan kecemasan ini bisa menutupi gangguan depresi mayor yang ada. Sekitar 2/3 orang tuh yang mengunjungi beberapa klinik rawat jalan dengan gangguan kecemasan juga mengalami depresi sebenarnya. Jadi ketika dua atau lebih sindrom terjadi secara bersamaan pada orang yang sama, hal ini bisa disebut dengan komorbiditas. Nah, self-diagnosis ini bisa menyebabkan seorang melewatkan komorbiditas yang ada. Itulah bahaya dari self-diagnosis terhadap kesehatan mental kita. Jadi fenomena self-diagnosis terhadap kesehatan mental ini memang menjadi salah satu isu yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di tengah kalangan generasi muda gitu. Self-diagnosis sendiri merupakan diagnosa terhadap suatu penyakit hanya berdasarkan pengetahuan yang seorang miliki atau sumber yang tidak kredibel, hanya di internet gitu, yang seorang dapatkan secara mandiri. Ya, kita nyari sendiri gitu, alih-alih kita pergi ke dokter atau spesialis ya. Self-diagnosis ini dapat terjadi karena memang banyaknya informasi yang tidak berdasarkan bukti dan riset ilmiah yang tersebar di internet, dan khawatiran melakukan pemeriksaan dan konsultasi kepada profesional ya, takut didiagnosa tiba-tiba diabetes lah, kolesterol dan sebagainya. Itu yang biasanya orang malas ke dokter gitu, takut dicatut nanti tiba-tiba kena penyakit ini penyakit itu, malas banget gitu ya, mendingan cari tahu sendiri. Walhasil justru itu akan membahayakan kita ketika kita salah minum obat loh. Adanya rasa ingin tahu kita terhadap tren-tren yang ada, kemudian kita juga dicekoki dengan dunia internet yang luar biasa, informasinya banyak. Media sosial tuh kadang memiliki peran besar loh dalam permasalahan yang ada. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, jangan sampai kita alih-alih untuk cari tahu sendiri kita ini sakit apa, terus pada akhirnya kita salah minum obat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Orang kadang merasa bahwa memeriksakan diri kepada tenaga profesional seperti halnya dokter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sementara itu informasi mengenai kesehatan mental dapat dengan mudah diakses melalui media sosial tanpa dipungut biaya. Padahal ada isi paket data gitu ya, ada wifi yang harus dibayar. Jadi kemudahan akses inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan banyak orang melakukan self-diagnosa, mendiagnosa penyakitnya sendiri. Selain itu keberanian untuk mencari pertolongan dari tenaga profesional seperti psikolog, dokter, psikiater ini juga semakin meningkat di kalangan masyarakat, di mana stigma yang dulu menghalangi banyak orang untuk membuka diri kini perlahan mulai berkurang berkat diskusi-diskusi terbuka yang terjadi di ruang digital. Akibat cocoklogi sana sini, jadilah dia menentukan penyakitnya mau dibawa kemana, dia sakit apa, dan dia harus mengobati dengan cara seperti apa, dan ini sangat berbahaya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
3: Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini, pendengar, dalam Gorontalo malam ini di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Aisyah, Janji Manis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih terus menyambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan deretan lagu-lagu di era tahun 90-an. Pendengar, sembari kita update satu informasi, trailer perdana film Epic Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan global pada November 2026. Film garapan sutradara Nita Stiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, serta Yash sebagai Rahwana.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Vince dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini, novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Heru.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

Dengar kita selesaikan untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Masih ada satu sesi lagi dalam deretan lagu-lagu di Jazz Musik. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Sisiar hari Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Ampurno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat terpisah dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Obrolan Religi Pagi edisi hari ini di Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar sahabat budaya, pembagian harta warisan seringkali menjadi persoalan di tengah keluarga karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena itu, pagi ini kita kembali membahas tema ilmu faraid, ilmu yang memahami pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan saat ini telah hadir bersama kita yang selalu hadir ya di suasana saat ini, ada Haji Khairuddin SHG MPDI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami. Dan sudah ada juga bersama kami Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz Bahmid sudah kembali hadir bersama kami. Dan pendengar sahabat budaya, Anda bisa bergabung bersama kami di saat ini di line telepon 0821-9664-8664, juga melalui WhatsApp dan juga channel YouTube kami RRI Gorontalo. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, Ustaz Khairuddin, tafadhal Ustaz untuk membuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pagi hari ini kita kembali dengan religi pagi bersama tentu mata yang kita akan bahas, yaitu ilmu faraid atau warisan, yang tentu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam agama kita. Dan juga pada kesempatan ini telah hadir kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang akan bersamanya kita juga Pak Imran. Mudah-mudahan hal ini kita terus memperbaiki pembagian warisan di masyarakat kita, sehingga semua akan memberikan keadilan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja pengantar kita, Pak Imran ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar sahabat budaya, sebelum kita mulai, informasikan untuk Anda bahwa jadwal sholat pada hari ini itu Ahad 2 Agustus 2026 subuh sudah kita lewati jam 4.32, sementara zuhur nanti itu jam 11.58, asar 15.19, maghrib 18.01, dan isya 19.13 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan langsung saja di telepon yang sudah masuk saat ini. Assalamualaikum, halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Bu? Volume radio dikecilkan saja. Dengan siapa?
3: Dengan Nini Ati di Lado.
0: Baik, Nini Ati, silakan.
3: Selain mewakafkan tanah itu Pak Ustaz, boleh juga mewakafkan beberapa jumlah uang Pak Ustaz. Sesuai pertanyaan saya, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telepon yang berikutnya, silakan untuk saat ini.

0: dia tetap, dia permanen. Maka dari empat dari syarat inilah para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh wakaf hanya untuk sementara dan apakah boleh wakaf tunai. Nah, akhirnya ada solusinya. Karena kalau wakaf duit itu kan jadinya seperti sedekah. Tapi akhirnya ada solusi, dia menjadi tidak permanen, menjadi tidak abadi. Padahal niatnya wakaf itu adalah sesuatu yang permanen dan sesuatu yang abadi. Maka akhirnya para ulama kontemporer memberikan penjelasan, karena ini masalah baru, tidak terdapat di pembahasan dulu secara langsung. Maka diputuskan bahwasanya boleh kita melakukan wakaf duit, tapi duit tersebut pun harus duit yang terus bisa dikembangkan. Jadi keuntungan tersebut berapa yang diambil dari duit tersebut bukan duitnya, tapi keuntungannya. Jadi harus diinvestasikan. Intinya seperti itu. Jadi ada duit, duitnya tetap karena syaratnya harus terpenuhi, yaitu sesuatu yang harus bisa permanen, sesuatu yang harus tidak habis pakai. Beda kalau kita kasih duit, lalu setelah itu dibagi-bagi, habis itu tidak boleh, itu sedekah biasa. Tapi berarti dia harus diinvestasikan. Kita niatkan duit kita 1 miliar untuk masjid. Maka pengurus masjid tersebut tidak bisa menggunakan duit secara langsung. Tapi uang tersebut diinvestasikan di usaha yang aman, maka syaratnya usaha itu harus aman. Dia misalnya buka kontrakan, dia misalnya taruh di perusahaan, beli saham dan sebagainya yang aman. Maka yang akan dipakai untuk operasional, untuk yang digunakan hanya keuntungan dari yang 1M. Sedangkan yang 1M-nya itu terus abadi, terus akan dipakai, terus berkembang. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa, namanya wakaf produktif, wakaf duit, dan itu sekarang sudah cukup populer. Bismillah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Silakan kalau ada. Masih belum kayaknya. Zainuddin Jalan Rambutan. Ustaz, ibu saya wafat meninggalkan suami, ayatri saya, dan juga ibu kandungnya atau nenek saya, dan dua saudara perempuan kandung. Tidak ada anak. Kalau dihitung fardnya, itu masing-masing kebisa ya Ustaz, jumlahnya lebih dari satu bagian penuh. Bagaimana solusinya ini Ustaz? Ustaz Khairuddin. Ustaz masih mut ini. Ya, baik.
2: Ya, boleh.
1: Boleh, Sat.
2: Ya. Jadi kasusnya adalah suami meninggalkan istri, kemudian dua saudara kandung ya.
1: Iya.
2: Ya, dua saudara kandung perempuan ya, begitu ya.
1: Ibu Zainuddin, ibu saya wafat meninggalkan suami atau ayah tiri saya, kemudian ibu kandungnya juga atau alias nenek saya, dan dua saudara perempuan kandung, tidak ada anak.
2: Ya, jadi yang harus dapat itu pertama adalah suami ya. Suaminya daripada ibu yang meninggal tadi. Itu harus dapat karena itu tidak bisa terhalangi. Yang kedua, ibu memiliki dua orang saudara kandung ya.
1: Iya.
2: Ya. Jadi suami ini masih menghalangi ya, masih menghalangi saudara kandung tadi. Jadi masih dihijab oleh suami. Jadi hanya suami saja yang bisa, karena suami termasuk adalah asoba binafsi. Ya, bisa termasuk dia asoba binafsi. Karena dia tinggal sendiri laki-laki yang bisa menghabiskan. Jadi ibunya dari Pak Zainuddin ini itu akan kalau dia punya harta ya, jangan ketiga ketentuan yang selalu kami sampaikan. Satu, ada orang yang meninggal atau al-muwakif. Kemudian yang kedua ada wakif, muwakaf ya. Kemudian ada yang

0: apa namanya harta yang akan diwakafkan. Jadi tiga itu kalau terjadi ada seperti itu, maka terjadilah waris mewarisi. Jadi kalau kita lihat kasusnya Pak Zainuddin ini, jadi suami ditinggalkan oleh apa namanya istrinya ini, maka dialah yang bisa menghabiskan daripada harta istrinya yang ada. Dengan ketentuan juga harus diselesaikan dulu kalau ada dia punya utang, ada wasiat, ada zakatnya, dan ada biaya penguburannya. Nah, jadi itu yang akan diselesaikan untuk itu. Jadi saudara, dua saudara perempuan ini akan terhalangi dengan suaminya tadi dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
2: Sedikit.
1: Oh, sedikit.
2: Saya tambahkan.
1: Sedikit. Baik, silakan Ustaz.
2: Ini Ustaz mungkin bisa di murajaah kembali. Apakah memang benar suami itu posisinya bisa menjadi ashabah? Karena ashabah biasanya adalah keturunan yang berasal dari jalur biologis, berasal dari jalur nasab yang itu laki-laki. Sedangkan suami itu sudah diberikan ketetapan yang pasti, yaitu an-nis sama ar-rubu'.
0: Oh iya, betul Ustaz. Betul, ya. Betul Pak Kiai, ya. Jadi suami dan saudara laki-laki, ibu apa dari saudara ibu sekandung itu yang tidak bisa menjadi ashabah. Ya, kecuali dua orang itu.
1: Baik. Terima kasih kedua Ustaz. Kita akan lanjut penelpon. Assalamualaikum, halo. Ya, sudah masuk, silakan, halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, silakan, Om One.
3: Ah, begini Pak Ustaz, ada suami istri Pak Ustaz, tidak ada anak, sama sekali tidak ada anak Pak Ustaz. Ada anak angkat, dia ambil anak angkat dua orang Pak Ustaz. Tapi itu usaha Pak Ustaz dari anak angkat itu, usaha itu dari suara anak angkat itu Pak Ustaz. Nah, bagaimana Pak Ustaz dalam penjelasan Pak Ustaz begitu itu Pak Ustaz? Kira-kira sampai di situ pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu penelpon berikutnya kalau ada, sambil kita menunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp kita. Sudah ada juga ya beberapa pertanyaan dari WhatsApp, baik itu di Pro 1 dan juga melalui Pro 4. Oh ada. Assalamualaikum, halo. Ya, halo. Jangan dengarkan suara saya di radio Anda, dengarkan saja di telepon. Assalamualaikum, halo. Halo. Kita tinggalkan saja. Baik, terima kasih Ustaz Wahmid. Ini suami istri tidak ada anak. Ada ya. Tapi ada anak, mengangkat anak, angkat dua orang. Silakan Ustaz Wahmid.
2: Ya, terima kasih. Pertama, mengambil anak di dalam Islam itu tidak boleh, ada syarat. Tidak boleh anak itu berubah nasab. Jadi tidak boleh merubah status. Tidak boleh merubah marga. Dan itu tidak menjadikan anak tersebut menjadi muhrim. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga batasan-batasan di dalam rumah pun itu harus dijaga. Jadi orang tetap tidak boleh buka aurat, suami tetap tidak boleh bebas dengan anak angkat yang berupa perempuan. Begitu juga istri, kecuali itu adalah yang merupakan ponakan atau sebagainya, atau saudaranya. Itu satu. Dan yang kedua, yang karena dia tidak merubah status, maka tidak merubah, tidak ada konsekuensi dari sisi warisan. Jadi yang namanya anak yang diangkat tersebut statusnya bukan anak, sehingga dia tidak mewarisi apa-apa. Itu kedua. Yang ketiga, siapapun yang hendak berusaha itu oleh Islam dibebaskan. Bahkan istri yang seharusnya dinafkahi oleh suami, kalau dia hendak berbisnis silakan, dan hasilnya dimiliki oleh sang istri tersebut. Begitu juga anak, termasuk anak angkat. Kalau anak angkat ini ingin berusaha bisnis, maka usaha itu adalah milik dia, usaha dia, hasil dia. Maka apapun yang dihasilkan dari bisnis tersebut milik dia. Jadi kalau terjadi waris mewarisi, tentu kalau dia meninggal hartanya yang diwarisi. Jadi tidak selamanya harta itu berasal dari ayah, dan itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut Pak Halim. Untuk penelpon ada tadi? Baik. Pak,
2: saya mohon maaf Pak Imran, ya. Saya masih dari kegiatan di Bolmut, jadi saya mohon pamit ya, dan mohon izin Ustaz Khairuddin. Insyaallah Ustaz Khairuddin tidak apa-apa, Ustaz bisa sendirian dulu ya.
0: Ya, insyaallah Pak Kiai.
2: Afwan.
1: Ya, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustaz, sukses untuk kegiatannya.
2: Ya.
1: Kita lanjut. Nampaknya ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum, Pak Halim Hamid. Ini Pak Halim Hamid dari Tilong Kabila. Ustadz, misalkan ada harta yang dibagi, tapi tidak mengambil jalur ilmu faraid, apakah boleh Ustadz? Hanya kesepakatan bersama antara keluarga. Tafadhal Ustaz.
0: Ya, memang kalau harta dibagi untuk kepentingan sendiri, itu tidak ada masalah. Tapi kita dalam konteks ajaran agama, itu tentu merasa pasti berdosa ya. Karena kita meninggalkan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa ada yang sesuatu yang selalu ditetapkan oleh sutradara kehidupan ini, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita keluar dari aturan yang dijadikan sebagai suatu aturan dalam ajaran agama. Sementara kalau kita lihat misalnya ayat Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam ini secara totalitas. Jadi tidak boleh ada yang kita tinggalkan, termasuk ilmu faraid yang telah ditetapkan oleh Allah dengan berbagai ayat di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian ayat 13, 14, dan 15, itu bahkan ayat 176 di dalam surah An-Nisa tersebut. Itu dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita keluar dari situ, berarti kita menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memang orang beriman ya. Nah, misalnya lagi di dalam surah Al-Ahzab bahwa bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada jalan untuk berbeda pendapat dengan aturan-aturan yang ditetapkan Al-Qur'an. Dan demikian pula di dalam Al-Qur'an juga ditetapkan jika engkau dijadikan sebagai hakim, nah, maka adalah sesuatu ketetapan bahwa apa yang ditetapkan oleh Rasulullah juga itu adalah sesuatu hal yang harus kita ikuti. Nah, demikian pula misalnya dalam surah Hasyr, itu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kau pakai, dan apa yang beliau tidak tetapkan itu kita hindar. Nah, ini semua daripada dasar-dasar hukum bahwa sesungguhnya kita kalau orang beriman terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Dan ingat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang pasti paling-paling baik dalam konteks untuk penerimaan, baik secara duniawi apalagi dalam konteks ukhrawi. Dan itulah yang meliputi kehidupan kita. Tidak bisa kita keluar dari situ. Sehingga kalau kita menyalahi dua hal ini, itu kalau kita masuk kepada konteks orang-orang dahulu, Allah telah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bahkan tiga kali ayat itu dalam surah Al-Maidah diulang, ayat 44, ayat 45 dan 47, zolim, kafir, dan fasik. Nah, bayangkan tiga hal itu, kalau kita keluar dari aturan agama, itu sangat sesuatu yang sangat menjatuhkan daripada kehidupan. Sementara kehidupan dunia ini, yang kita bagi berupa harta itu akan hancur dan akan habis dalam kehidupan dunia. Dan akan tinggallah amal-amal yang baik yang akan menemani kita nanti di alam sana. Tidak ada yang lain, harta tidak mungkin kita bawa ikut. Nah, oleh sebab itu, penatapan-penatapan itu tentu kita akan mendapat bagian namanya ajrun, ya. Namanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, kita break dulu ya, pendengar sahabat budaya. Dan Religi Pagi akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
5: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi untuk edisi Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026. Kembali saya bacakan untuk WA yang masuk. Sebelumnya kita sapa dulu penelpon kalau ada yang ingin bersama kami di 08219664864664. Kalau masih belum, Zainuddin. Om Jen, ya. Om Jen Wong Kaditi Barat. Ustadz, yang wafat adalah kakak saya. Ahli warisnya suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan satu saudara laki-laki kandung. Katanya ada istilah himaria dalam kasus begini. Apa maksudnya itu, Ustadz? Ustadz Hairuddin Tafadhal.
0: Ya, jadi suami meninggalkan ibu, ya. Jadi berarti kalau begitu ibu nanti akan mendapatkan 1/6, ya. Kemudian dua laki-laki sekandung, nah, itu akan menjadi dua sekandung perempuan dan dua sekandung. Jadi ini yang dimaksud himaria di sini nanti sebenarnya. Ibu yang sekandung, saudara sekandung itu terhalangi, ya, karena sekandung ada. Tetapi dalam kasus ini itu akan dibagi kepada tiga bagian tadi. Jadi dua laki-laki dan satu sekandung itu akan mendapatkan semuanya dari konteks yang seperti ini. Ini kasus namanya khususan dalam ilmu faraid, sehingga himaria tadi itu dalam konteks pembagian yang diberikan kepada semua dan akan dibagi sama, tapi tidak termasuk dalam konteks lizakari mislu hazil unsayain, yaitu bagian dua laki-laki dan satu perempuan tidak termasuk dalam konteks itu. Itulah yang disebut dengan kasus himaria dalam konsep ilmu faraid. Nah, begitu kira-kira gambaran.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Pendengar, masih ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon? Nampaknya belum. Kita langsung saja Uci di Limboto. Ustadz, suami saya wafat dan saat ini saya sedang hamil 7 bulan. Ahli waris lain ada ibu mertua dan satu saudara laki-laki suami saya. Bagaimana pembagian warisan ini Ustadz? Apa harus menunggu anak lahir dulu Ustadz? Sebelum dijawab kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, silakan.
6: Sebelum dijawab kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa Bu?
7: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa Ibu? Dengan siapa Ibu? Ibu. Iya. Ibu, dengarkan suara saya di telepon saja. Ibu, dengan siapa? Halo. Putus, baik. Ustadz, silakan Ustadz.
0: Ya, jadi tentu ini dalam ilmu faraid disebut dengan alhamlu ya. Alhamlu itu artinya anak yang belum lahir. Jadi dalam konteks yang dahulu itu karena belum terdeteksi, itu belum bisa di apa namanya ditentukan apakah laki-laki dan perempuan, sehingga itu harus menunggu apakah nanti keluar laki-laki atau perempuan, karena berbeda pembagiannya nanti. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dalam konteks sekarang, itu ada alat sudah canggih kan,
1: yeah.
0: Itu bisa deteksi apakah laki-laki dan perempuan, sehingga itu sudah bisa diambil konteksnya seperti itu. Sehingga anak ini dia wajib mendapatkan karena anak tidak bisa terhalangi. Jadi di samping ibu mendapatkan, misalnya ibu akan mendapatkan karena ada anak, berarti ibu hanya mendapatkan 1/4 ya, 1/8 karena ada anak ya. Maka anaknya nanti kalau dia laki-laki, misalnya dideteksi laki-laki, maka dialah akan yang menjadi asobah ya, menjadi asoba untuk menghabiskan harta daripada sisa dari bapaknya tadi yang meninggal. Nah, kemudian ibu, ya, ibu juga akan mendapat karena ibu juga tidak bisa terhalangi. Jadi ibu dapat 1/6, kemudian istri dapat 1/8, dan sisanya itulah yang akan diambil oleh anak laki-laki tadi. Tapi kalau misalnya terjadi anak hanya anak perempuan, maka tentu tidak bisa habis, ya. Jadi tidak bisa habis, maka itulah yang nanti akan disebut dengan arad, ya. Arad itu dikembalikan lagi kepada pada pihak orang-orang yang akan menghabiskan harta tersebut. Nah, di antaranya adalah ibu, kemudian istri dan anak perempuan tadi. Nah, sehingga misalnya anak perempuan dia akan mendapat 1/2, kemudian ibu hamil tadi akan mendapatkan 1/8. Dan istrinya, apa, ibunya tadi akan mendapatkan 1/6. Sementara saudara, ada saudara sekandung ya, tadi dikatakan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, saudara sekandung itu juga akan mendapatkan nanti karena dia juga tidak bisa terhalangi. Ya, karena tidak ada di sini laki-laki yang terhalangi, maka dia bisa akan mendapatkan nanti. Kalau dia misalnya 1, maka dia akan mendapatkan, karena sudah diambil 1/2 tadi oleh anaknya, maka saudara sekandung itu hanya mendapatkan 1/6. Nah, jadi seperti itu, dia punya gambaran pembagian-pembagian bagi kalau dua kemungkinan tadi, karena yang disebut dengan alhamlu itu belum bisa deteksi kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sudah bisa kita deteksi apakah laki-laki dan perempuan. Jadi pembagiannya kalau laki-laki, maka bahkan habis dari laki-laki yang bisa dapat cuma ibunya, atau ibunya itu daripada suaminya, kemudian istrinya yang hamil 7 bulan tadi 1/8, kemudian ibunya 1/6, dan kalau anaknya laki-laki, maka anaknya akan menghabiskan sisa daripada dibagi 1/8 dan 1/6 tadi. Tapi kalau anaknya cuma perempuan, maka semua akan mendapatkan, ibu akan mendapatkan, istrinya tadi atau ibunya mendapatkan 1/8, anaknya akan mendapatkan 1/2, dan saudara kandungnya akan mendapatkan 1/6. Nah, begitu cara pembagiannya dengan kedua kemungkinan yang disebut dengan alhamlu tadi, atau wanita yang hamil. Itu kira-kira gambarannya ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Satu terakhir Ustadz, assalamualaikum, izin bertanya, ada seorang laki-laki beristri dua, istri pertama ada anak dua laki-laki, kemudian di istri kedua anak satu perempuan. Istri pertama itu tidak punya harta, istri kedua ada mobil, ada sebidang tanah di dalamnya, ada tanaman ratusan pohon kelapa, juga ada rumah mewah, juga ada rumah mewah. Pertanyaannya bagaimana cara pembagian harta tersebut? Dari Yati di Longalo. Kepatal Ustaz.
0: Ya, ketika suaminya meninggal ini, tapi tidak disebut tadi apakah suaminya sudah meninggal atau belum ya. Jadi nanti kalau terjadi warisan harus meninggal ya. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau suaminya meninggal, maka istrinya yang dua orang ini akan dapat. Walaupun di istri yang pertama itu tidak ada harta. Tapi karena miliknya suaminya ini semuanya, maka semuanya mendapatkan karena dia semua merupakan ahli waris, ya. Jadi istri pertama itu akan mendapatkan 1/16. Kemudian istri kedua juga 1/16 karena dapat 1/8 dibagi dua orang. Nah, anak laki-laki nanti akan menghabiskan dan anak perempuan disebut dengan asoba bigairi. Jadi nanti hartanya 2x2 untuk laki-laki dua orang, 2x2 berarti 4. Tambah satu perempuan berarti 5. Maka sisa harta yang sudah diambil 1/16 nanti, itu akan diambil alih oleh dua anaknya laki-laki dan satu orang perempuan untuk menghabiskan disebut dengan asoba bigairi. Nah, dengan demikian hartanya sudah habis dengan ketentuan awal. Selalu kami sampaikan, diselesaikan dulu dia punya hak utang kalau ada, kemudian diselesaikan dia punya wasiat kalau ada, tidak boleh lebih dari 1/3, dan selesaikan dia punya zakat kalau sudah tertahan 1 tahun dan cukup haul dan nisabnya, maka harus diselesaikan zakatnya, dan yang keempat biaya penguburannya kalau ada. Maka sisa daripada itulah yang akan dibagikan hartanya. Dengan ketentuan saya sebutkan tadi, istri dua orang akan mendapatkan 1/16, kemudian dua anak laki-laki dan anak perempuan akan menghabiskan dari 1/16, berarti 15/16 itulah yang akan dihabiskan nanti oleh anaknya yang dua orang, dan satu perempuan menjadi dibagi jadi 5. Jadi 1/16 nanti itu akan dibagi 5. Ya, kalau hartanya yang kita lihat totalitas, karena tidak disebutkan harta totalitasnya, maka tidak bisa kita membagi dalam konteks seperti itu. Dan ini perlu memang waktu kalau membagi seperti itu, karena kita akan melihat dari matematikanya untuk terjadi pembagian-pembagian seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Pak Imran.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini, dan nampaknya obrolan kita harus sampai di sini untuk menutup rangkaian acara pagi ini. Kami persilakan kembali Ustadz untuk menutup.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Imran yang telah memimpin kita pada pagi hari ini, dan juga tentu kepada Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang pagi hari ini memiliki kegiatan. Mudah-mudahan kegiatannya bisa sukses. Dan kita semua senantiasa di RRI ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdih, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Saya tidak akan memperlakukan negara hal-hal yang bisa memberi kesulitan, memberi kesulitan dan kemesraan kita.
2: Sebagian tahapan ini masih diputuskan di Jakarta, misalnya pelantikan rektor baru, kemudian keluarnya statuta dan ortaker.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa Serpiwoki.

0: Pendengar, Kabupaten Bone Bolango kembali menjadi sasaran pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebanyak 1.000 paket bahan kebutuhan pokok disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Pasar murah bersubsidi tersebut dilaksanakan di lapangan Taruna Jaya, Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pante. Program ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi anggota DPRD Daerah Pemilihan Bone Bolango serta hasil pendataan pemerintah, kecamatan dan pemerintah desa terhadap warga yang dinilai berhak menerima bantuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran. Data penerima disusun oleh camat dan kepala desa yang mengetahui secara langsung kondisi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga bantuan dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program pasar murah bersubsidi tersebut.
1: Saya cuma hal yang utama yang kita harapkan dan sama-sama kita doakan agar kejadian seperti ini tidak saja untuk kali ini, nanti akan berlanjut pada masa-masa depan.
2: Amin.
1: Artinya, kalau Pak Gubernur telah memberi contoh untuk hal seperti ini, maka saya tertarik dan berkewajiban pula akan memberikan hal yang sama kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
0: Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pelaksanaan pasar murah bersubsidi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan dan mengendalikan laju inflasi daerah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Ismet Mile juga menyinggung musim kemarau saat ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah pun terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih melalui distribusi menggunakan mobil tangki meski masih menghadapi keterbatasan armada. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti dalam press conference Alko Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Lohu Londalo yang dilaksanakan di Aula Dolohupa Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Jumat kemarin. Kakanwil mengatakan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 2026 menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Namun di sisi lain, Gorontalo masih menghadapi tantangan inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 1,47%. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
4: Untuk di regional Gorontalo, pertumbuhan ekonomi kita triwulan 1, karena kita belum dapat rilis dari BPS untuk triwulan 2, regional Gorontalo tumbuh 7,68%, jauh di atas rata-rata nasional, dan kita juga mengalami inflasi sebesar 4,77% year on year dan 2,11% month to month. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Bambang, karena ternyata tidak mudah untuk menahan laju harga komoditas volatile food, ya, terutama beras yang kemarin sempat terkendala oleh pasokan, ya, distribusi yang menjadi kurang baik karena langkanya solar. Inflasi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,94% serta kelompok transportasi dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Kita juga tidak lepas ada kondisi PENAS, ya, sehingga mengerek untuk transportasi dan makan minum.
3: Dari sisi kesejahteraan, indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Gorontalo tercatat 72,62 dan masuk kategori tinggi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,17%, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 12,62%. Pada sektor primer, daya beli petani dan nelayan juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut tercermin dari nilai tukar petani yang mencapai 131,4 pada Juni 2026 atau meningkat 7,47% dibanding bulan sebelumnya. Sementara nilai tukar nelayan tercatat sebesar 106,62. Di tingkat nasional, Ari menyebut kinerja APBN hingga Juni 2026 masih berada dalam kondisi solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Rusdi Anita melaporkan.
0: Masyarakat Gorontalo kini semakin banyak memilih melahirkan di rumah sakit dibandingkan di puskesmas. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo Ervina Hasania mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas rumah sakit yang dinilai lebih lengkap serta mudah dijangkau, khususnya di wilayah perkotaan. Selain itu, seluruh puskesmas di Provinsi Gorontalo kini telah memiliki alat USG, sehingga kehamilan berisiko dapat dideteksi lebih cepat dan dirujuk ke rumah sakit untuk proses persalinan. Ervina menambahkan perubahan kebijakan BPJS Kesehatan yang kini menjamin persalinan normal maupun persalinan berisiko di rumah sakit juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah ibu yang memilih melahirkan di rumah sakit.
2: BPJS itu menjaminkan ibu hamil yang berisiko tinggi itu bisa dijaminkan kalau dia bersalin di rumah sakit itu digratiskan, artinya tidak bayar. Dan dikhususkan hanya untuk yang berisiko. Tapi sekarang itu dibuka jaminan, terbuka jaminan baik yang bersalin normal maupun yang berisiko, yang dengan penyulit, itu dijaminkan oleh BPJS.
0: IBI Provinsi Gorontalo berharap peningkatan kualitas layanan di puskesmas terus dilakukan agar masyarakat tetap memiliki akses pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menegaskan setiap bulan Agustus pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan. Kegiatan tersebut bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea mengatakan kegiatan wawasan kebangsaan ini untuk membangun semangat cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Oleh karena itu, dari periode saya lalu, setiap bulan Agustus ada wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, saya dapat terima kasih pada kita semua, walaupun telah hadir pada hari ini. Dan tentunya, ini merupakan kepada kita selama satu bulan ini bagaimana kita mendidik rakyat agar benar-benar mencintai negara kita, menghargai para pejuang-pejuang kita. Ini sangat penting, saudara.
0: Wali Kota menyampaikan momentum bulan kemerdekaan harus dimanfaatkan sebagai sarana membangkitkan kembali semangat patriotisme di tengah masyarakat, khususnya kalangan generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Tantangan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga pengaruh globalisasi, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga menurunnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Maka pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan harus diperkuat. Secara administratif, pengalihan IAIN menjadi UIN sudah berlangsung, namun masih menunggu beberapa tahapan lainnya dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya, hingga saat ini pihak perguruan tinggi masih terus berkoordinasi serta komunikasi agar seluruh tahapannya dapat dipercepat hingga memasuki tahap peresmian nanti. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ahmad Faisal, mengatakan tanpa tahapan peresmian pun, legalitas pengalihan Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN sudah sah karena diperkuat dengan perpres. Ia pun menyadari masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilengkapi, antaranya pelantikan rektor baru. Terkait dengan masa transisi dari pengalihan tersebut, pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan semua stakeholder terkait lainnya. Ia berharap dukungan dari seluruh komponen sehingga pengalihan IAIN menjadi UIN dapat berjalan baik.
7: Pada prinsipnya karena ini sudah lama kita perjuangkan, persiapkan, tentu secara administrasi memang kita sudah siap. Cuma karena sebagian tahapan ini masih diputuskan di Jakarta, misalnya pelantikan rektor baru, kemudian keluarnya statuta dan ortaker. Jadi posisi kita adalah terus melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga bisa dipercepat sampai tahapan peresmian. Tapi tanpa peresmian pun sebenarnya legalitasnya sudah sah karena perpres itu sudah jadi payung hukum yang sangat kuat. Cuma memang ada bagian-bagian yang masih perlu dilengkapi, pelantikan rektor baru sebagai rektor UIN itu harus diulangi.
0: Ahmad Faisal menambahkan karena pengalihan IAIN menjadi UIN sudah lama diperjuangkan dengan sendirinya butuh persiapan yang maksimal dalam merealisasikan hal tersebut. Pendengar Mahir Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rehanda Tau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Rehan Datau, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Wakil Bupati Bualemo menutup seluruh rangkaian kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026.
3: Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo kedua tahun 2026 berakhir sukses. Penutupan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di kawasan objek wisata Golio Huto Kabupaten Bualemo kemarin. Penutupan berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Bualemo, pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, pegiat olahraga masyarakat, serta masyarakat setempat. Lahmudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi mensukseskan pelaksanaan Perprov tahun 2026. Menurutnya, Perprov bukan sekedar ajang kompetisi olahraga masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat, serta menggelorakan olahraga tradisional Gorontalo di kalangan generasi muda.
9: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen kabupaten kota yang telah ikut meramaikan, mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan Porprov sejak hari pertama pelaksanaan hingga hari ini.
10: Event ini mampu menumbuhkan keterlibatan emosional dan pengalaman autentik. Event Porprov ini tentunya tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendapatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM dan sektor jasa yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini.
3: Lahmudin menyatakan penyelenggaraan Porprov momentum penting untuk melahirkan pegiat olahraga masyarakat yang mampu mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Bualemo komitmen mendukung pengembangan olahraga masyarakat melalui sinergitas dengan KORMI dan seluruh induk organisasi olahraga INORGA. Dan berakhirnya Porprov diharapkan semangat sportivitas, persahabatan dan kecintaan terhadap olahraga masyarakat terus tumbuh di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Porprov kedua tahun 2026 ini keluar sebagai juara umum tuan rumah Kabupaten Bualemo setelah mendominasi perolehan medali. Bobby Riawan melaporkan.
8: Rumah Singgah Sejahtera di Kabupaten Bone Bolango mulai difungsikan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT, anak terlantar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan warga terdampak bencana.
11: Rumah Singgah Sejahtera di Desa Permata, Kecamatan Tilum Kabila, kini menjadi fasilitas perlindungan sementara bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat sosial di Kabupaten Bone Bolango. Tempat ini disiapkan untuk melayani korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, anak terlantar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, hingga warga yang terdampak bencana. Kehadiran rumah singgah tersebut mampu mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan, sekaligus memberikan ruang yang aman sebelum korban memperoleh layanan lanjutan dari instansi terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan, Keberadaan rumah singgah sejahtera merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam situasi rentan. Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah.
12: Di tengah keterbatasan anggaran kita, keterbatasan sarana-prasarana, alhamdulillah kita masih bisa memikirkan tentang rumah singgah. Ini adalah wujud komitmen kita bahwa negara harus hadir. Urusan sosial itu adalah salah satu urusan wajib dasar, termasuk pelayanan rumah singgah ini adalah urusan wajib dasar yang harus ada Pak Asisten 3. Dengan anggaran yang pas-pasan, mudah-mudahan dengan keterpaduan lintas sektor, insya Allah ini akan bisa lebih kita optimalkan peran-peran tugas kita dalam perlindungan bagi para pemerlu kesejahteraan.
11: Meski dibangun di tengah keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, rumah singgah dapat diwujudkan berkat komitmen serta sinergi dari berbagai pihak. Selain menjadi tempat perlindungan, rumah singgah juga menjadi pusat koordinasi layanan sosial sehingga setiap korban dapat memperoleh pendampingan secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan. Sekda menegaskan, korban kekerasan dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat sehingga seluruh pihak harus memiliki perspektif yang sama dalam memberikan perlindungan tanpa diskriminasi. Taufik Usman melaporkan.
8: Penyaluran Bansos PKH dan BPNT untuk tahap 3 tahun 2026 ini masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT tahap 3 di Kota Gorontalo hingga saat ini belum bergulir. Pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendamping PKH Kota Gorontalo Arman Daud kepada RRI mengatakan proses penyaluran bantuan tahap 3 masih menunggu keputusan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Arman menjelaskan penyaluran bansos dilakukan melalui tahapan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
13: Informasi dari Kementerian Sosial bahwa untuk tahap 3 ini sementara dalam proses, jadi kita menunggu saja. Kalau informasi dari Pak Menteri itu penyaluran tahap 3 mulai tanggal 20 Juli kemarin. Kita untuk wilayah Kota Gorontalo ini masuk di wilayah 3, jadi semuanya itu bertahap, jadi menunggu. Kalau kita di Kota Gorontalo, tahap 2 kemarin ada 8 ribuan lebih, tahap 3 kita masih menunggu. Cuman yang pasti bahwa setiap tahap itu tentu ada penerima manfaat atau KPM, ada yang bertahan, ada yang keluar, dan ada yang masuk.
3: Ia menghimbau kepada masyarakat penerima program PKH dan BPNT untuk tetap memastikan data kependudukan serta informasi rekening atau kartu bantuan tetap aktif. Jika terdapat perubahan data, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pendamping maupun pemerintah setempat. Arman berharap masyarakat Kota Gorontalo dapat bersabar hingga adanya kepastian jadwal pencairan dari Kementerian Sosial. Ia menegaskan pendamping PKH akan terus memberikan informasi terbaru apabila proses penyaluran telah dimulai. Rusdi Anita melaporkan.

0: Mengantisipasi gagal panen di musim kemarau saat ini, BPBD Kabupaten Bone Bolango terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan lintas pihak, sekaligus menyediakan dan menyalurkan bantuan mesin Alkon kepada para petani. Berikut laporan Andi Sanga.
1: BPBD Kabupaten Bone Bolango mengambil peran penting dalam mengantisipasi potensi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi saat ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman dan BPBD Provinsi Gorontalo untuk menyediakan alat dan perlengkapan penyaluran air ke lahan pertanian yang mulai mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, kemarin mengatakan saat ini BPBD Bone Bolango memiliki 4 unit pompa air yang dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi lahan pertanian. Baru-baru ini, BPBD Bone Bolango juga telah menyerahkan bantuan 2 unit mesin Alkon kepada para petani untuk membantu mengairi sawah di wilayah Kecamatan Kabila.
2: Kami mempersiapkan ada beberapa pompa air untuk di kantor kami sendiri, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan Balai Prasarana Provinsi juga dan BPBD Provinsi Gorontalo agar kiranya bisa membantu kami dalam hal peralatan dan perlengkapan penyaluran air, termasuk pompa air. Kalau di BPBD Bone Bolango sendiri ada pompa air, memang kami sudah sediakan ada kurang lebih 4 unit dan itu bisa digunakan. Kemarin juga Kecamatan Kabila juga sudah kami beri bantuan 2 buah Alkon untuk mengairi sawah.
1: Dampak musim kemarau yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango. Sawah dan perkebunan di beberapa wilayah seperti Suawa, Tilong Kabila dan Kabila yang mengandalkan pasokan air dari Bendungan Alale mulai mengalami penurunan ketersediaan air. Jika tidak diantisipasi dengan maksimal, para petani diperkirakan akan mengalami gagal panen. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menjaga ketersediaan air dan meminimalkan kerugian petani akibat musim kemarau.
0: Transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN akan berdampak signifikan bagi perkembangan Provinsi Gorontalo ke depan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah lain.
3: Transformasi IAIN menjadi UIN menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan masyarakat itu sendiri. Menyikapi hal tersebut dibutuhkan transformasi untuk cara berpikir dan pengembangan dari universitas tersebut ke depan. Nelson Pomalingo, penasehat akademik, mengemukakan pengalihan IAIN menjadi UIN merupakan sesuatu yang membanggakan karena di Provinsi Gorontalo sudah ada 2 perguruan tinggi negeri, masing-masing Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Universitas Islam Negeri UIN. Kehadiran UIN di Provinsi Gorontalo saat ini tentu akan memberikan kesempatan serta peluang kepada masyarakat, khususnya generasi muda daerah ini untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Selain itu, dengan keberadaan Universitas Islam Negeri ini akan memberikan ruang pembelajaran bagi para mahasiswa untuk berkembang ke depan.
4: Dalam rangka itu, perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga pengembangan dari universitas. Itu satu. Yang kedua, khusus Gorontalo ini menjadi kebanggaan, karena di Gorontalo sudah ada 2 universitas negeri. Universitas Negeri Gorontalo dan UIN. Dengan demikian, ini akan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, masyarakat Gorontalo untuk bisa sekolah. Menambah ruang untuk kita belajar. Apalagi ke depan, UIN tidak sekedar program studi hari ini yang ada, tapi ini memberikan ruang, kesempatan untuk berkembang lebih luas. Dan yang terakhir, ini akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo menjadi pusat pendidikan. Dan ini malah menjadi cita-cita kita. Kita bisa melihat L2 Dikti berada di sini.
3: Nelson Pemalingu menambahkan keberadaan Universitas Islam Negeri akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo ke depan akan menjadi pusat pendidikan. Sebagai penasihat akademik, ia pun berharap semakin berkembangnya perguruan tinggi di daerah ini dengan sendirinya akan berdampak pula pada keberadaan L2 Dikti hadir di Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango menyebut pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak musim kemarau telah menjangkau sebagian besar wilayah yang membutuhkan. Koordinator BPBD Bone Bolango, Ahril Babiyonggo, mengatakan hingga saat ini sebanyak 12 dari 13 desa yang melaporkan mengalami krisis air bersih telah mendapatkan bantuan distribusi air atau sekitar 85% dari total wilayah terdampak. Menurut Ahril, pendistribusian air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai instansi, diantaranya PMI Kabupaten Bone Bolango, PMI Provinsi Gorontalo, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Gorontalo, serta BPBD Provinsi Gorontalo.
2: Yang paling penting adalah kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi lainnya termasuk PMI, itu dalam rangka membantu kami dalam hal pendistribusian. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 13 desa yang sudah melapor, ini sudah ada 12 desa, sekitar 85% kita sudah berusaha memenuhi kebutuhan air mereka. Kurang lebih 12 desa sudah kami penuhi dengan menyalurkan air bersih.
1: Dukungan armada dari berbagai instansi tersebut dinilai sangat membantu mempercepat penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pasokan air selama musim kemarau. BPBD Bone Bolango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan hingga seluruh desa terdampak mendapatkan pelayanan sembari terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabog yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin.

0: Pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2/ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. InsyaAllah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, Prosate RRI Gorontalo. Update informasi dari rri.co.id, peningkatan mutu pendidikan ini terus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah program Sekolah Garuda dan Sekolah Garuda Transformasi yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Dalan Estomelo, menjelaskan juga bahwa program ini menjadi peluang besar bagi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Nah, transformasi pendidikan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik, tetapi ini juga membangun karakter, kompetensi serta kesiapan peserta didik menghadapi tantangan dunia usaha, dunia industri dan juga perguruan tinggi ya. Updatean informasi dari rri.co.id dan pendengar, setelah lagu-lagu dari Lucky Lucky Superman, kami akan ambil informasi perakiran cuaca dari perakirawan Syahid Mahadir.

0: Info Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Buntulia, Randangan, Duhia Daa, Marisa, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Dengilo, Manangu, Tolinggula, Atinggola, Bulango Ulu, Suawa Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Pakuyaman, Pakuyaman Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Batu Daa Pantai, Dungalio, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 24 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Demikian info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Update informasi dari rri.co.id, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan 1 2026 ini pendengar mencapai 7,68% secara tahunan year on year. Jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%. Capaian ini juga menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Gorontalo terus menguat dan mendekati tingkat pertumbuhan yang pernah diraih saat masa pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo di mana Bambang Satya Permana pada kegiatan press conference regional makro ekonomi keuangan dan moneter Lohu Londalo di aula Dulohu Pakanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Ada struktur perekonomian Gorontalo ini masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan dan konstruksi. Terdapat dua sektor yang kini menjadi sumber pertumbuhan baru, yakni industri pengolahan dan pertumbuhan. Ada bisa pengolahan dan pertambangan ya. Dan ini Anda bisa cek juga informasinya di rri.co.id, di mana juga terkait pada triwulan 1 2026 sektor industri itu pendengar pengolahan tumbuh, industri pengolahan tumbuh sebesar 29,34%, sedangkan faktor pertambangan mencatat pertumbuhan lebih tinggi 31,34%. Dan kedua sektor ini juga di proyeksikan akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap produk domestik regional bruto Gorontalo pada masa mendatang ya. Update informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo. Selamat pagi untuk Anda baru bergabung bersama kami di weekend kali ini. Ya, ada lagi dengarkan kami 101,8 FM kanal informasi dan inspirasi dan juga aplikasi live streaming RRI di

0: Kia, kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah, berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada ya?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Persatu RRI.co.id. Pendengar, di mana kami update kembali informasi untuk Anda seperti biasa. Kita update informasinya di RRI.co.id ya. Kita cek dulu apakah ada berita terupdate terkait dengan kita lihat kesehatan. Ada ternyata ya. Ini yang suka minum infused water, ini minuman segar beragam manfaat kesehatannya. Jadi infused water ini dia minuman yang dibuat merendam bagian sayuran ya, buah atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Nah, minuman infused water ini setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian kita. Nah, tubuh yang terdehidrasi dengan baik ini bisa memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Teknik ini juga dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman. Jadi sejumlah buah ini dia punya kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian ini bisa larut di dalam air. Dan juga paduan ini berfungsi mendukung tubuh kita untuk melawan oksiden dan melindungi kesehatan tubuh kita ya, seperti itu. Terus juga apa ya, walaupun dia punya beragam manfaat ya, dimana infused water ini masih tidak bisa menggantikan konsumsi buah sepenuhnya. Pola makan kaya akan gizi yang seimbang ini tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik. Seperti itu ya guys. Oke, tetap terus di Persatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, Tetika di si kura-kura ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Prusata dari Gorontalo. Updatean lagi informasi untuk Anda, ini lagi naik-naiknya, lagi trending topik si grup, mau bilang grup band bukan band, apa ya, kalau di Korea itu namanya girl band ya. Nona, ada lagu terbarunya, Klakson Telolet itu ada ternyata. Klakson Telolet, angkot hingga toko kelentongan ini ya, tak sekadar menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia ya. Melalui single terbaru Home Girl Group, ini girl group Indonesia, membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Di mana Nona ini di bawah naungan 88 Racing resmi merilis single Hong di Jumat kemarin. Lagu ini juga mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern ya. Saya sudah sempat lihat tuh lagu terbarunya ya, di mana Hong ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa unsur lokal Indonesia itu punya potensi untuk diangkat dalam kancah internasional. Nona sukses menunjukkan bahwa musik pop Indonesia tidak harus meninggalkan identitas budaya untuk diterima di dunia gitu ya. Seperti lagunya yang satu, Nona Rollerbird, Rollerbird. Nah, itu diterima loh di luar negeri, bahkan banyak yang suka dengar lagunya ya. Kalau gitu kita putar dulu Nona Rollerbird. Tetap di Prosa.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zudi M.Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah seribu hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.

Tetap semua sepatu itu bisa digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa sekaligus mencegah cedera. Dimana melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khususnya membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Di mana perlengkapan ini dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga itu mampu meningkatkan kenyamanan. Nah, setiap cabang olahraga itu memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Kalau sepatu lari misalnya itu dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, melompat, dan menggunakan sepatu yang tidak sesuai, ya pastinya bisa meningkatkan resiko lecet, keseleo, cedera pada sendi dan otot. Dimana kondisi ini juga sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga gitu. Pemilihan ukuran sepatu juga itu tidak boleh diabaikan agar kaki tetap leluasa bergerak ya pendengar selama beraktivitas ya. Sepatu yang terlalu sempit atau longgar itu bisa menyebabkan gesekan berlebihan dan juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh gitu. Bahan sepatu juga ini punya sirkulasi udara harus yang baik agar kaki kita itu tetap kering sepanjang berolahraga. Kondisi ini juga bisa membantu mengurangi kelembapan berlebihan sekaligus menekan resiko munculnya bau maupun iritasi pada kulit kaki gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi 10 to 5. Good morning Indonesia.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami ajak Anda untuk update informasi pukul 8 waktu Indonesia Tengah di bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 ya. Tetap terus di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan